Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pagi hari ini udah di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita update lagi yuk informasi mengenai cuaca, suhu dan kelembaban teman Pro 2 yang seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id. Kalau dari kawasan Sudirman 12 Padang nih lumayan teduh ya cuacanya teman Pro 2. Enggak panas juga. Tadi sempat ada cerah-cerahnya gitu dia teman Pro 2, ada cahaya-cahaya mataharinya gitu. Tapi kayaknya sekarang lebih ke berawan ya cuacanya. Mudah-mudahan enggak jadi mendung dan hujan. Kita doain aja bareng-bareng teman Pro 2 biar hari Selasanya tetap cerah sampai sore. Sampai malam gitu ya. Dan sebenarnya cuaca yang lebih lengkapnya seperti apa teman Pro 2? Kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembaban yang seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id teman Pro 2 untuk tanggal 12 Mei tahun 2025. Di mana di pesisir selatan akan terjadi hujan ringan cuacanya teman Pro 2, sama juga kayak di Solo, kemudian di Sijunjung, terus di Agam 50 Kota, Pasaman, terus Darmasraya, juga di Solo Selatan, Pasaman Barat, terus di Kota Padang juga hujan ringan ternyata teman Pro 2, di Kota Solo juga hujan ringan, Sawalunto, terus di Kota Bukit Tinggi juga mengalami yang namanya hujan ringan. Dan cuaca lainnya yaitu berawan akan terjadi di Tanah Datar, Padang Pariaman, kemudian di Kepulauan Mentawai, terus di Kota Payakumbuh. Sementara itu teman Pro 2, cuaca lainnya yaitu hujan petir akan terjadi di Kota Padang Panjang dan udara kabur akan terjadi di Kota Pariaman. Sementara suhunya hari ini akan berkisar di angka 18 derajat Celcius sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius teman Pro 2. Dan untuk kelembabannya yang paling rendah adalah 61% dan yang paling tinggi teman Pro 2 adalah 99%. Lebih lengkap lagi informasi mengenai suhu cuaca dan kelembaban ini kembali bisa kamu akses sama Pro 2 di laman bmkg.go.id.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Mohon perhatian.
2: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Tahun Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tinggi melibatkan seluruh komponen bangsa secara nasional. Pernyataan Pigai disampaikan menyusul meningkatnya kekerasan bersenjata Papua berdasarkan catatan Komnas HAM sepanjang 2025 hingga 2026 awal tahun. Pigai menyebut eskalasi kekerasan Papua menjadi perhatian serius akibat keterbukaan informasi digital yang berkembang sangat cepat. Menurut Pigai, setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik nasional maupun internasional melalui perkembangan teknologi informasi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update lagi informasi mengenai peringatan di tanggal 12 April ini. Ada hari besar apa aja sih yang diperingati, teman Pro 2? Salah satunya adalah peringatan hari atau hari peringatan tragedi Trisakti, di mana setiap tanggal 12 Mei masyarakat Indonesia memperingati hari tragedi Trisakti ya, teman Pro 2. Melansir laman resmi Universitas Trisakti, peringatan ini menjadi bentuk penghormatan atas peristiwa penembakan mahasiswa saat aksi demonstrasi pada 12 Mei 1998 yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Nah, peristiwa tersebut menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti serta menyebabkan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Keempat mahasiswa yang gugur adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Saat itu ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuju gedung Nusantara DPR MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan long march secara damai dari kampus menuju lokasi aksi, namun pergerakan massa dilarang atau dihadang oleh blokade aparat kepolisian dan militer. Situasi kemudian memanas ketika massa mulai mundur dan aparat bergerak maju. Aksi pun berubah tragis karena aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah mahasiswa. Peristiwa ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong runtuhnya rezim Orde Baru, sekaligus membuka jalan lahirnya era reformasi di Indonesia. Tragedi Trisakti juga menjadi simbol pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, hingga kini, teman Pro 2, tragedi Trisakti terus diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang reformasi yang telah berkorban demi masa depan bangsa.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Pro 2 FM RRI Padang, tahun terbaik kamu tahun Pro 2, jam 8 pagi waktunya kita ngebahas tema nih ya. Yang ringan-ringan aja dulu tahun Pro 2, kamu pernah gak sih overthinking karena chat kamu gak dibales padahal orang yang kamu chat lagi online, ya gak sih tahun Pro 2? Misalnya kayak di online-nya tuh di sebuah aplikasi pesan singkat di WhatsApp misalnya gitu ya teman berdua, kamu ngelihat orang yang kamu WhatsApp itu lagi online tapi kenapa chat kamu nggak dibalas? Harusnya kalau dia situasinya lagi online bisa dong ngebalas pesan kamu, ya nggak teman berdua? Nah, kita akan bahas satu fenomena ini yang kayaknya udah jadi budaya juga ya, budaya modern anak muda zaman sekarang, yaitu online tapi lama balas. Nah, temanya satu ini nih pasti sensitif juga ya buat sebagian orang. Kamu mungkin tahu berdua, karena kadang yang bikin capek itu bukan nunggu balasan ya, tapi ngelihat tulisan online berkeliaran terus tapi chat kamu nggak kunjung dibalas. Coba deh jujur teman berdua, siapa di antara kamu yang pernah buka chat tiap 5 menit cuman buat mastiin udah dibalas belum ya? Padahal nih kalau dipikir-pikir kita tuh lucu juga. Dulu orang nunggu surat berhari-hari biasa aja tuh teman berdua, sekarang centang biru 5 menit aja udah mulai bikin teori konspirasi sendiri. Dia marah gak ya? Atau kalau lamaan dikit kamu mulai mikir kamu salah ngomong gitu ya teman berdua, atau dia lagi balas chat orang lain. Waduh, overthinking deh tuh jadinya. Nah, fenomena online ini tapi lama balas teman berdua sebenarnya makin terasa semenjak semua orang hidup berdampingan sama media sosial. Karena kita jadi bisa tahu tuh seseorang lagi aktif atau enggak ya teman berdua. Ada tulisan online, ada last scene, ada update story, bahkan kadang-kadang habis upload story juga chat kita tetap gak dibalas. Nah, update story aja bisa, masa balas chat gak bisa? Pasti kita pikirnya gitu ya teman berdua. Nah, itu yang paling bikin hati kayak gundah gulana gitu gak sih teman berdua? Jadi ya padahal faktanya nih gak semua orang yang lama balas itu berarti gak peduli ya teman berdua. Ada juga kadang-kadang yang emang capek secara sosial. Ada juga yang buka chat terus bingung mau jawab apa. Ada yang ngetik, hapus, ngetik lagi gitu teman berdua. Nah, akhirnya malah gak jadi balas sama sekali. Dan percaya gak percaya nih, banyak orang ternyata punya kecemasan sendiri pas lagi balas pesan. Jadi bukan karena sombong atau karena lagi marah atau karena malas balas chat kamu, tapi karena otaknya lagi penuh mungkin, lagi banyak yang dipikirin juga ya. Lucu lagi nih teman berdua, sekarang tuh ada banyak tipe pembalas chat. Ada tipe fast response yang baru dikirim langsung balas dalam 3 detik. Ada juga tipe nanti aja yang akhirnya lupa balas sampai 3 hari. Nah, ada juga tipe yang kalau dia suka sama orang malah makin lama balas karena takut kelihatan terlalu excited kali gitu ya. Ribet banget sama manusia-manusia modern sama sekarang gak sih teman berdua? Dan kita akan ngobrolin semuanya hari ini. Dari sisi psikologinya gimana, kebiasaan anak mudanya gimana, etika chattingnya gimana, sampai alasan paling absurd kenapa orang lama balas chat. Kamu juga kasih tahu dong, kamu suka overthinking gak kalau chatnya lama dibalas teman berdua? Kamu bisa kasih tahu di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665908 teman berdua. Dan buat kamu yang lagi dengerin sambil rebahan nih, sambil kerja, sambil pura-pura gak nunggu chat seseorang, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup

0: ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan home pimpa ini mulai tersingkirkan. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Ceko, ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini

prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda.

Artinya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Kampung Siaga Bencana KSB. Langkah itu disiapkan untuk memperkuat mitigasi banjir di wilayah rawan bencana. Permintaan disampaikan saat menerima Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di kantor Kementerian Sosial Senin 11 Mei 2026. Pemerintah juga membahas pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Temu Bro 2 ternyata ada alasannya kenapa orang lama balas chatnya padahal lagi online. Dan gak semua alasannya tuh negatif. Ternyata Temu Bro 2 ada orang yang emang tipenya multitasking gitu ya. Pas lagi buka WhatsApp, kadang dilakuin sambil kerja juga. Sambil buka TikTok, sambil denger musik, sambil mikirin hidup. Waduh, banyak banget tuh kegiatannya ya Temu Bro 2. Apa sambil mikirin peta politik dunia juga kali ya. Jadi pas lihat chat masuk nih Temu Bro 2, otaknya bilang tuh, nanti aja balasnya. Gitu kata otaknya Temu Bro 2. Tapi karena terlalu banyak distraksi nih, akhirnya jadi lupa. Rencananya sih mau balas nanti, tapi berujung jadi lupa karena ya banyak distraksi gitu deh Temu Bro 2. Ada juga yang sengaja lama balas buat menjaga image gitu ya Temu Bro 2. Nah ini nih sering banget jadi atau terjadi di dunia pertemanan atau hubungan sosial. Katanya sih biar gak kelihatan terlalu ngebet Temu Bro 2. Jadi meskipun sebenarnya pengen balas cepat, nah dia tahan dulu tuh beberapa menit, bahkan beberapa jam. Padahal di sisi lain ada orang yang udah nunggu sambil senyum-senyum lihat layar HP-nya. Emang lagi ada video lucu aja kali ya. Tapi ada fakta menarik juga sih Temu Bro 2. Beberapa penelitian bilang nih, terlalu banyak notifikasi juga bikin otak manusia cepat lelah. Makanya kadang orang buka chat bukan cuman karena siap ngobrol, tapi cuma refleks aja. Akhirnya dia online tapi gak punya energi tuh buat bales semua pesan. Jadi jangan heran ya Temu Bro 2 kalau sekarang banyak orang merasa sosial baterainya atau baterai sosialnya cepat habis walaupun cuman lewat layar aja. Ada juga tipe orang yang takut salah ngomong. Nah, kamu mungkin kayak gitu ya Temu Bro 2. Kalau balas chat mikir jawabannya lama banget, akhirnya malah ditunda terus. Terutama kalau chatnya lumayan serius tuh ya Temu Bro 2, misalnya bahas perasaan, masalah hidup atau pertanyaan yang bikin mikir. Semakin penting obrolannya, kadang makin lama juga balasnya. Jadi ya tingkat kecepatan membalas chat juga diukur dari seberapa dalam pembahasan ya. Tapi ya gak bisa dipungkiri juga ada beberapa yang emang prioritas balas chatnya beda-beda ya. Dan ini fakta yang kadang harus diterima walaupun pahit ya Temu Bro 2. Karena sebenarnya semua orang bisa tuh cepat balas chat kalau emang mau. Tapi aduh, gimana ya, kadang emang lagi gak mau balas aja. Makanya sekarang banyak anak muda yang mulai sadar komunikasi itu bukan soal seberapa cepat balas, tapi seberapa niat seseorang menjaga obrolan tetap hidup. Karena ada juga yang fast response tapi jawabnya dingin banget. Dan ada yang lama balas tapi sekali jawab kayak menenangkan gitu jawabannya, ya enggak Temu Bro 2. Jadi kalau sekarang chat kamu belum dibales nih, jangan langsung nyimpulin yang aneh-aneh dulu Temu Bro 2. Bisa jadi dia lagi sibuk, bisa jadi lagi capek, tapi bisa juga emang lagi enggak mau jawab atau lagi enggak tahu mau jawab apa. Bingung kali sama pertanyaan kamu Temu Bro 2. Tiba-tiba kamu tanya kira-kira 5 tahun lagi Indonesia bakal kayak gimana ya? Nah, itu kan pasti bikin bingung juga ya mau jawab kayak gimana Temu Bro 2. Kecuali kalau orang yang benar-benar ngerti nih soal perekonomian, soal politik misalnya, soal kebangsaan misalnya, boleh deh kamu tanya yang pertanyaan kayak gitu. Itu dia dulu sepada kita di pagi hari ini. Jangan overthinking masalah balas chat Temu Bro 2. Kamu juga bisa mengisi waktu kamu sebelum chatnya dibalas dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya kayak main musik gitu ya, atau nonton YouTube gitu, atau baca buku gitu, atau ngechat orang lain. Nah, gimana tuh malah ngechat yang lain juga.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
4: Oh, iya, Kak.
3: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
4: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
3: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
4: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, janganlah kak.
4: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih di Spada, kita jam 9 tapi temanya udah beda nih sama Prodo 2. Kita bahas lagi yuk mengenai moderasi beragama, teman Prodo 2, tapi yang ringan-ringan aja. Misalnya kayak, walaupun ringan nih ya teman Prodo 2, tapi lumayan berat untuk dilakukan, yaitu bangun subuh. Kamu pernah gak sih? Bangun subuhnya drama banget. Drama bangun subuh buat ibadah. Nah, ini akan kita bahas sama Prodo 2. Yang kayaknya ringan tapi relate buat anak muda, apalagi yang suka begadang sampai jam 3. Nah, bangun subuh tuh musuh banget tuh sama Prodo 2. Yang mana tentunya bangun subuh buat ibadah gitu ya. Coba dijujur, siapa yang tiap malam bilang besok harus bangun subuh nih, tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok sampai tengah malam. Awalnya cuma satu video aja, tahu-tahu udah sejam aja. Nah padahal nih teman berdua udah dipasang banyak tuh alarmnya, beberapa gitu ya, tiap 5 menit sekali ada alarm. Bahkan namanya kadang serem-serem, bangun woy deh, atau ingat masa depan deh. Tapi yang namanya tidur mah tidur aja, tetap aja alarmnya bunyi, tangannya otomatis matiin, lalu tidur lagi dengan damai gitu ya teman berdua. Kayak seakan-akan menyelesaikan masalah tuh dengan mematikan tombol alarm, padahal mah justru yang ada menumpuk masalah ya teman berdua. Kadang yang bikin susah bangun tidur atau bangun subuh itu bukan karena niatnya kurang, tapi pola tidur kita tuh yang udah berantakan teman berdua. Kebanyakan main HP tuh kadang-kadang, atau tidur terlalu malam bisa jadi. Nah akhirnya badan jadi susah untuk diajak kompromi ya. Pas subuh ya iyalah, gimana enggak, orang lagi ngantuk-ngantuknya terus disuruh bangun. Tapi menariknya nih teman berdua, banyak orang bilang kemenangan kecil terbesar itu adalah berhasil bangun subuh tepat waktu. Karena itu murni perjuangan melawan rasa malas diri sendiri ya teman berdua.

Dan itu benar-benar di awal kamu memulai hari itu dengan sebuah kemenangan, akhirnya bisa bangun subuh gitu ya teman berdua. Kamu pernah gak sih bangun subuh tepat waktu terus merasa kayak yes, akhirnya bisa bangun subuh nih, tapi di hari-hari berikutnya atau di hari-hari lain mungkin jadi kesel karena bangun subuhnya kelewat, bangunnya udah jam 7 padahal niatnya udah bangun dari jam 5 gitu ya teman berdua. Kamu boleh dong share pengalaman bangun buat sholat subuh atau buat beribadah di pagi hari kamu yang paling bikin kesel itu kayak gimana teman berdua. Misalnya lupa pasang alarm, atau udah pasang alarm tapi HP-nya mati, atau alarmnya hidup tapi kamunya aja emang lagi nyenyak tidurnya gitu ya teman berdua. Ceritain dong atau share ke kita di pagi hari ini di Sepada di 0751274482 atau di WhatsApp di 0811-6655-908 teman berdua. Mengenai drama bangun subuh yang berkesan bagi kamu, yang masih kamu ingat sampai sekarang, boleh kamu ceritain pada nanti jam 10 teman berdua di Sepada di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Nih kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit, langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing karso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Tawang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta meningkat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 pelanggan pada 13 sampai 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut jumlah tersebut terdiri dari 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan tiba. Tingginya mobilitas menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bahas perjuangan paling berat nih sebelum matahari terbit ya, bangun subuh buat ibadah. Sekarang kita bahas dulu musuh terbesar anak muda modern kamu-kamu nih teman Pro 2, yaitu tombol snooze di alarm. Fitur yang awalnya diciptakan buat membantu ya, tapi kadang malah jadi jebakan kenyamanan. Karena satu snooze biasanya nggak pernah cukup tuh teman Pro 2, awalnya 5 menit lagi, tahu-tahu kebangun pas matahari udah terang benderang aja deh tuh. Dan anehnya ya teman Pro 2, tidur setelah alarm subuh itu kayaknya jadi nggak tahu, lebih nyenyak aja kali itu, lebih nikmat lagi tidurnya gitu ya, daripada tidur normal di ya malam hari. Padahal durasinya bentar tuh teman Pro 2, tapi feelnya kayak lagi tidur di mana, di hotel bintang 5. Kamu pernah gak sih tidur di hotel bintang 5 teman Pro 2? Kalau belum, coba deh tidur abis subuh aja, kayaknya sama deh rasanya. Nah, otak langsung jago cari alasan, masih ngantuk atau kayak tidurnya kurang deh, nanti aja ibadahnya. Tuh, negosiasi sama diri sendiri udah mulai terjadi dan emang paling susah sih untuk dilawan ya teman berdua. Ada juga drama klasik lainnya, alarm udah bunyi keras, orang rumah udah teriak bangunin, tapi kamunya malah jawab iya bangun padahal matanya masih tertutup rapat. 5 menit lagi dibangunin lagi dan siklus itu terus berulang. Hampir tiap pagi, jarang banget tuh kamu yang beneran bangun dengan kesadaran sendiri ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya bangun subuh itu bukan cuman soal disiplin aja teman Pro 2. Banyak juga yang bilang subuh punya suasana yang beda. Udara masih tenang, pikiran belum terlalu ramai gitu ya teman Pro 2. Dan buat sebagian orang nih, justru di waktu subuh mereka merasa paling dekat sama Tuhannya dan pas banget buat ibadah tentunya, ya enggak? Makanya banyak orang sukses juga punya kebiasaan bangun pagi. Karena subuh sering dianggap waktu terbaik untuk menata pikiran sebelum dunia mulai ribut. Walaupun ya buat sampai ke tahap itu nih, perjuangannya kadang harus melawan kasur dulu. Melawan tempat tidur aja kamu nggak bisa, teman Pro 2 gimana melawan rezim. Waduh, terlalu jauh ya melawan rezim. Jadi buat kamu yang masih sering kalah nih sama alarm, tenang, kamu gak sendirian sebenarnya teman Pro 2. Yang penting terus aja belajar, karena perubahan besar kadang dimulai dari hal sederhana dulu. Mulai dari bangun buat ibadah di pagi hari dulu. Bangun subuh buat ibadah. Berhasil buka mata saat alarm subuh buat ibadah kamu berbunyi teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang besok berhasil bangun subuh tepat waktu, selamat deh. Kamu baru aja memenangkan salah satu pertarungan paling berat anak muda zaman sekarang. Tos dulu kalau gitu. Dan kalau udah tos, waktunya Gus Pri juga harus pamit pagi ini teman Pro 2. Dan kita selesai dulu di Spada. Juga jadi akhir kebersamaan kita di siaran kali ini ya. Jam 10 nanti ada penyiar favorit kamu yang akan lanjut temenin sampai nanti siang teman Pro 2. Dan untuk kita semua tetap dijaga semangatnya dan selamat melanjutkan hari Selasa ini teman Pro 2. Gus Pri pamit dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2 diawali dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani merespons terbitnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. SE Mendikdasmen 7/2026 itu tentang penugasan guru non-ASN honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Politikus PKB ini menegaskan, pemerintah jangan berfokus pada solusi jangka pendek terkait nasib guru honorer, tetapi pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru nasional. Persoalan utama dalam tata kelola guru nasional saat ini, menurutnya, adanya pengelompokan atau kastanisasi status guru. Hal ini menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian karir. Oleh karenanya, ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menghapus sistem klasterisasi guru. Kedepannya, ia mengharapkan harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru berstatus P3K maupun P3K paruh waktu. Film Tanah Runtuh mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Cerita berfokus pada kehilangan, harapan, dan perjuangan bertahan hidup. Film produksi Denny Siregar Production itu merilis trailer dan poster perdana. Sutradara Rudy Sujarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Film ini juga menghadirkan representasi inklusif melalui karakter Ringo dalam alur utama. Karakter tersebut menjadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Selain Vino, film turut dibintangi Ridho Holik dan Sigi Wimala. Film Tanah Runtuh dijadwalkan tayang mulai 25 Juni 2026. Film Mortal Kombat 2 bersiap bersaing di box office akhir pekan ini setelah meraih $5.2 juta atau sekitar 90,3 miliar rupiah. Mortal Kombat 2 akan bersaing ketat dengan The Devil Wears Prada 2 yang diproduksi 20th Century Studios. Film tersebut diperkirakan meraih hingga $42 juta atau kisaran 729,8 miliar rupiah pada pekan kedua penayangan setelah debut kuat sebesar 1,3 triliun rupiah. Sequel Mortal Kombat 2 kini hadir dengan anggaran lebih besar serta menampilkan adegan pertarungan yang lebih brutal. Aktor Karl Urban bergabung sebagai Johnny Cage, seorang bintang film yang meredup yang ikut dalam turnamen pertarungan maut. Pertarungan tersebut melibatkan ninja, monster, dan pertarungan yang dibangkitkan dari kematian. Film ini juga dibintangi Adeline Rudolph, Ludlin, Josh Lawson, Jessica McNamee, serta sejumlah karakter lainnya.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di

0: 19 rupiah.
1: Iya pak, ada kartu debit Bank Nagari nggak pak?
0: Hah?
1: Iya pak, kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

8FM Pro 2 Hitlist by Fathah Mubinasi yang hari ini yang mau ngajak kamu semuanya teman Pro 2 buat dengerin lagu yang kamu suka. And you can drop it via our Instagram story at @RRI_Pro2Padang, or you can contact the following phone number 0751-27482. Terus juga bisa di WhatsApp kita 0811-6655-908 teman Pro 2. Dan siang hari ini aku juga mau ngajak kamu semuanya, mari kita terus semangat teman Pro 2.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Ya, baru aja nomor 2 kita dengerin ada Can't Catch Me Now dari Olivia Rodrigo yang kemarin baru aja ketemu sama ya Yamine Lama ya nomor 2 ya, dua icon Gen Z sama-sama punya bakat yang luar biasa, yang satu di sepak bola, yang satu juga penyanyi yang sudah punya banyak penghargaan nomor 2. Dan kemarin itu juga merupakan mungkin hal yang luar biasa bagi Olivia ya, karena menyaksikan sebuah pertandingan di mana bisa dikatakan luar biasa banget. Barca menang melawan Madrid 2-0 dan menjadikan Barca sebagai juara La Liga. Diawali dari menit ke-9 tendangan Marcus Rashford, terus juga di menit ke-18 Ferran Torres nomor 2. Dan kehadiran Olivia Rodrigo sendiri nomor 2 itu karena memang kan ada kolaborasi spesial gitu kan, kalau mitra Barcelona itu kan Spotify ya nomor 2. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu Barcelona rutin ganti logo sponsor di jersey mereka dengan nama atau simbol artis musik terkenal untuk pertandingan-pertandingan besar. Sebelumnya pernah ada logo Rolling Stone, terus juga ada Drake, ada Coldplay, hingga Travis Scott. Dan kini OR itu logonya dari Olivia Rodrigo teman-teman berdua. Makanya kenapa akhirnya dia hadir pada pertandingan kemarin, terus akhirnya ketemu sama Lamine Yamal teman-teman berdua di sesi-sesi latihan di pinggir-pinggir. Kebetulan kan karena memang Lamine Yamal juga lagi cedera ya, makanya hanya bisa menyaksikan di pinggir pertandingan. Dan ini merupakan kemenangan yang luar biasa bersejarah. Mungkin bisa dikatakan kehadiran Olivia membawa keberuntungan bagi tim rumah ya teman-teman berdua. Berhasil menang 2-0 dan mengunci gelar juara La Liga. Kemarin pertandingannya ada di Camp Nou, Spotify Camp Nou. Itulah dia teman-teman berdua. Kita lanjut lagi lagu berikutnya. Ini requestan dari WhatsApp kita, ada Mas Theo Magelang. Halo Mas Theo, selamat siang Mas Theo. Kita langsung aja dengerin lagu requestan Mas Theo ya, ada Afgan Kacamata.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Pro 2 Hitlist pada siang hari ini masih sama Fatan Mubina dan teman Pro 2 ini dari Instagram kita ada Ebenezer_Manukalit. Mau request mendengarkan lagunya Leodra. Lagu yang dirilis pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan genre pop. Ini juga salah satu single utamanya dari album yang judul Melangkah. Dan ini mengisahkan tentang pertemuan yang tak terduga. Tapi tiba-tiba juga ada perasaan yang tak terduga juga. Masalahnya ini orang-orang pada malu-malu tapi nyaman.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semangat terus dong, apalagi ditemani sama Pro 2 Padang siang hari ini dengan Farhan Mubina kali ini yang tampan ganteng setia. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi lagu berikutnya. Ini requestan dari someone, seseorang mau request lagu Psycho dari Baby Monster. Nah, BTW ngomongin Baby Monster, teman Pro 2. Girl Band. Ya, Girl Band, teman Pro 2. Girl Band Baby Monster. Dipastikan ini bakal kembali lagi menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tour dunia, cum. Itu, dan Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour Asia dan Oceania. Itu, teman Pro 2. Kalau berdasarkan poster resmi yang dirilis, kira-kira konsernya bakal digelar pada 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Nah, pastinya untuk kamu semua yang mau ikutan jangan sampai ketinggalan gitu kan buat war tiketnya. Kalau aku sih yang gak mau aku ketinggalan tuh konsernya The Weeknd, teman-teman. Ih, semoga bisa dapet.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2-faktor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, aku masih ngajak kamu semuanya untuk kamu yang mau dengerin lagu siang hari ini, nemenin kamu semua ya. Kamu bisa drop langsung musik yang kamu suka di Instagram kita @rri_pro2padang, or you can call 0751-27482. Terus juga yang mau kirim pesan melalui WhatsApp di 0811-665-5908. Tadi udah banyak yang gabung ya, banyak request lagu. Dan tadi juga kita udah sama-sama dengerin teman Pro 2, ada lagunya Leodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Terus juga ada Natif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu kalau kita pikir-pikir ya teman Pro 2 ya, bisa menjadi sebuah alur cerita kisah yang didamba-dambakan. Dimana ya kita berharap gitu kan, suatu saat kita berjumpa dengan someone. Tapi ya emang kadang-kadang kalau mungkin cinta masa kini kayak gitu ya teman Pro 2 ya, yang kalau dulu lebih berani, lebih ngungkapinya tuh langsung depan mata, atau mungkin bisa aja pakai surat-suratan. Tapi kan karena memang udah trennya media sosial, ya DM-DM-an. Walaupun bisa dibilang berani juga sih, tapi kan lebih kebanyakan di virtual teman Pro 2. Dan malu-malu, tapi akhirnya ya perjumpaan itu entah kenapa membuat nyaman gitu kan. Dan momen-momen akhirnya saling harus pisah, saling menjauh, jadinya menunggu waktu momen kebersamaan di satu kota. Jadi kalau misalnya gak ada dia tuh kotanya jadi berbeda gitu teman Pro 2. Ya bagaimanapun itu cuman hanya sebuah angan-angan atau dambaan, atau mungkin ya ada cerita di antara kamu yang pernah ngalaminya teman Pro 2. Ya it's okay lah kalau gitulah, bagus lah kalau gitu. Kalau yang gak mengalami hal seperti itu, tapi kan cinta, pertemuan kisah cinta kan berbeda-beda ya teman Pro 2. Yang pasti harus tulus pokoknya, maupun nanti lagi suka maupun duka, itu harus terus nemenin teman Pro 2, saling menguatkan di tengah tantangan hidup seperti ini.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama beramal.

Nomor 2 ada Man I Need, lagu hit dari Olivia Dean yang dirilis pada 15 Agustus 2025. Dan ini jadi single ketiga di album studio keduanya. Terus juga memang energinya positif ya, nuansa soul pop yang seksi pastinya nomor 2. Tentang kepercayaan diri dalam menentukan standar cinta yang layak didapatkan. Memang ya teman nomor 2 ya, untuk kamu perempuan maupun laki-laki itu kan sama-sama harus saling paham gitu, harus saling mengerti bahwa cinta atau cuman hanya karena kesepian kamu nganggap, kamu mikir ah yang penting dapat orang lah, dikira lagi di pasar kalian jual beli aja gitu, kamu mau jadi pacar aku, jadi pacar aku aja lah, ya ampun, nanti kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, wah itu udah langsung tuh tar curhat di media sosial gini gitu ya, begitulah teman. Kita lanjut lagi, ada lagunya Tulus dengan judul Monochrome. Nanti juga ada Evanescence, The Game Is Over, dan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kita ke Monochrome dulu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Ngompro 2, wow gak kerasa ya, sebentar lagi udah jam 12 saja. Tapi BTW nih untuk kamu yang penasaran gitu kan, jadi ini yang untuk konser The Weeknd teman Pro 2 itu bakal kembali ke Indonesia. Itu lewat Asia, lewat tour dunia After Hours Still dan Stadium Tour. Jadi Indonesia juga termasuk dalam daftar negaranya yang bakal disambangi dalam rangkaian konser ini teman Pro 2. Dalam pengumuman resmi yang dibagikan promotor Live Nation dan Time Presence, The Weeknd dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September 2026. Dan konser ini diprediksi menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar di Indonesia kali ini. Tour Asia ini juga menjadi babak terakhir dari rangkaian After Hours Till Dawn Stadium Tour yang dikenal sebagai tour solo artis pria terlaris dalam sejarah dengan penjualan jutaan tiket di berbagai negara. Nantinya selain menghadirkan produksi panggung berskala besar, konser ini juga bakal nampilin setlist penuh lagu hit dari The Weeknd teman Pro 2. Terus juga nantinya kamu yang nonton nih juga bakal dihibur penampilan spesial dari Creepy Nuts serta DJ dan produser musik Yosuke Yukimatsu. Aduh ya ampun, semoga bisa nabung. Oke lah teman Pro 2, info itu juga menjadi info terakhir kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist pada siang hari ini. Tapi BTW aku bakal nemenin kamu sampai jam 1 nanti. Ini juga di jam 12-an kurang lebih itu bakal ada obrolan-obrolan UMKM. Nanti udah ada bintang tamu kita kali ini teman Pro 2. So stay tune terus di 90.8 MHz atau aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 yang hari ini sama Fathan Mubin, Nomor 2. Dan kita kali ini Nomor 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ini di ruang Mudo, Arang Mudo Kreatif ya Nomor 2 ya. Tentunya untuk menemani kamu yang lagi istirahat makan siang, ini juga kayaknya bisa sih untuk opsi makan siang Nomor 2. Langsung aja kalau gitu aku kenalin ke kamu semuanya siang hari ini. Ada bintang tamu kita, Kak Aisyah Sinta Ayurin. Selamat siang Kak Aisyah.
1: Halo, selamat siang.
0: Ini BTW nama panggilannya ini Aisyah Sinta atau Ayurin?
1: Ayurin.
0: Ayurin?
1: Iya.
0: Oh beda nih. Sorry Kak Sinta, mungkin boleh agak deket sama mic-nya. Nah oke okay. Oh jadi panggilannya Ayurin?
1: Iya panggilannya Ayurin. Oh. Lebih akrabnya Ayurin.
0: Oh lebih akrabnya Ayurin. Walaupun tapi betul kan, itu ada Ayurinnya gitu kan. Oke
1: ya,
0: oke okay. Okay, thank you banget nih Kak Sinta udah mau mampir si di siang hari ini. Mungkin nemenin teman-teman Pro 2 gitu kan yang lagi istirahat. BTW gimana kabarnya Kak Sinta siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini kalau boleh tahu dari mana nih asalnya Kak Sinta, Kak Ayurin?
1: Ya, aku asalnya lahir di Padang.
0: Padang.
1: Papa mama yang papa di Palembang, mama di Padang.
0: Oh, papa
1: Palembang.
0: Palembang. Yeah. Oh, asli Palembang berarti ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: asli Palembang.
0: Kalau ini tadi habis dari mana nih?
1: Habis dari rumah.
0: Dari rumah. Yeah. Rumahnya di?
1: Di Alai.
0: Di Alai.
1: Alai Para Kopi.
0: Alai yeah. Para Kopi. Itulah pokoknya Nomor 2. Mungkin anak Padang tahu ya kan?
1: Pasti tahu.
0: Oke. Nah, BTW teman Nomor 2 di sini kalau CEO atau memang pemilik atau memang pengusahanya Ayurin Speed Food.
1: Iya, yeah, itu nama itunya, nama
0: tokonya?
1: Iya, nama tokonya.
0: Itu
1: nama,
0: kamu yang buat sendiri?
1: Iya, namanya.
0: Oh, namanya. Enggak, maksudnya kalau kamunya gitu yang bangun Ayurin Speed Food-nya ini kamu?
1: Iya.
0: Oh,
1: sendiri.
0: Usahanya. Nih, Speed Food ini maksudnya apa sih? Ini apakah masuknya fast food atau junk food atau emang sendiri lagi nih Speed Food sendiri nih?
1: Speed Food itu awalnya nama Speed Food itu aku suka pakai sepatu Puma Speed Cat. Jadi
0: oh, iya.
1: Teman aku bilang kalau misalnya aku tuh kalau masak tuh cepet, jadi Speed Food aja
0: gitu. Oh, oh gitu, speednya dari situ ya. Tapi emang makanannya apa sih kalau boleh tahu?
1: Itu makanannya ayam cili padi, nasi daun jeruk, dan ayam udang cili padi, nasi daun jeruk.
0: Baru segitu aja atau sebenarnya ada banyak lagi?
1: Banyak lagi, itu ada cah kangkungnya, ada cemilannya kayak kentang goreng, nugget goreng gitu.
0: Oh.
1: Terus ada juga minuman, minumannya tuh kayak coklat, matcha, iced tea, sama lemon tea.
0: Hmm, itu kayak kafe gitu gak sih?
1: Bukan, aku tuh jualannya di Mersen. Itu kayak GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Itu
0: oh.
1: Jualannya cuma di rumah aja.
0: Oh, kamu jualannya di, oh berarti gak ada yang datang gitu ya? Gak ada yang dine-in? Oh, ada juga?
1: Dine-in gak ada, tapi takeaway ada.
0: Takeaway? Iya, maksudnya take. Oh, berarti kayak ya mungkin makanan-makanan yang cepat saji gitu ya?
1: Iya, cepat saji ya, pesan.
0: Tapi kamu emang gak sediain bangku kursinya, tapi emang cuman lebih kebanyakan di takeaway gitu ya?
1: Iya, takeaway.
0: Oh, iya, tapi sorry nih Kak Ayurin ya,
1: iya.
0: Ini aku penasaran banget sih, ini umur kamu tuh berapa sih?
1: Umur aku 18 tahun.
0: Eh, seriusan?
1: Seriusan.
0: Beneran?
1: Beneran.
0: Wah, wah, tar dulu nih. Makanya saya dari tadi penasaran, ini seriusan ini? Mukanya emang udah kelihatan muda banget, masih muda
1: iya,
0: banget gitu kan?
1: Iya.
0: Makanya udah ada usahanya dan ternyata bener-bener masih 18 tahun.
1: Iya.
0: Berarti masih SMA kan?
1: Bukan.
0: Eh, 18
1: udah,
0: tahun
1: baru
0: tuh.
1: Tamat.
0: Oh, baru tamat. Baru tamat ya?
1: Tamatnya 2025.
0: Oh, tamat 2025 kemarin.
1: Iya.
0: Itu kalau buka usaha Speed Food ini
1: dari bulan Oktober. Jadi tamat sekolah tuh bulan Mei.
0: Oh.
1: Terus mulai buka usaha ini bulan September. September.
0: Ah, September ya.
1: Iya.
0: Itu kenapa tiba-tiba niat buka usaha tuh kenapa?
1: Awalnya tuh karena emang aku tuh passionnya tuh dimasak. Teman-teman juga bilang cobalah jualan kayak gitu. Terus aku lihat-lihat di TikTok banyak yang mulai usaha tuh dari online aja. Itu awalnya buka di Gojek.
0: Iya.
1: Terus itu buka di Gojek awalnya tuh bulan Mei. Sudah belum tamat tapi udah buka untuk ngisi-ngisi waktu luang kan.
0: Wah.
1: Terus akhirnya enggak jadi buka. karena aku ada perjanjian kerja sama om aku di Palembang sesuai jurusan. Tapi aku lulusan SMTI Padang teknik kimia industri.
0: Teknik kimia,
1: bukan masak.
0: Iya makanya, bukan tata boga ya, teknik bukan. Kimia ya, wah, luar biasa banget. Iya. Masih 18 tahun udah buka usaha. Sampai sejauh ini usahanya udah banyak yang kenal, udah rame atau yang mesen juga udah banyak?
1: Banyak. Sekarang tuh rating di Shopee Food 4,7. Udah sampai 5.000 orderan kalau di Shopee, kalau di Gojek itu juga 4,7 juga ratingnya.
0: 5.000 orderan?
1: 5.000 orderan.
0: Itu dari Oktober kemarin tuh?
1: Itu
0: apa?
1: Dari Oktober kemarin. Wow. Ya. Itu baru Shopee Food, belum Gojek sama Grab.
0: Wah, ntar lu bentar-bentar. Ini masih penasaran itu kenapa anak SMA kepikiran buka usaha tuh masih kepikiran. Maksudnya emang sebelumnya mungkin orang tua pernah buka usaha kah? Atau memang kamu kayak dari Instagram, media sosial, benar-benar dari situ aja kayak termotivasi? Wah, kayaknya bisa nih buka usaha nih.
1: Kalau orang tua jualan enggak sih, bukan? Orang tua nggak jualan, tapi dari aku kelas 11 itu aku udah part time untuk kerja di tempat makan gitu.
0: Oh ya ampun.
1: Kayak aku tuh dulu magang kan, dua kali magang. Aku kan SMK, magang di Kilang Lima Gunung yang di Karet, satu di Palembang di PT Pupuk Sriwijaya satu. Pas aku magang di Kilang itu aku siap magang, aku langsung itu part time buat kerja di GOR. Masak-masak itu juga.
0: Oh, ya. Itu emang kamu emang lagi mau ngisi waktu aja?
1: Ngisi waktu aja.
0: Oh ya ampun.
1: Emang dari SMK itu udah aktif banget.
0: Oh oke okay, oke.
1: Kegiatannya pramuka juga waktu di SMK.
0: Tapi kalau emang misalnya masak itu, emang kamu basicnya dari SD kah atau?
1: Oh udah basic dari kecil sih. Soalnya dari kecil. Mama tuh suka masak. Jadi setiap aku nongkrong biasanya tuh suka bawain kayak cookies, bolu. Makanya teman-teman tuh suruh Ca jualan aja soalnya enak banget makanannya gitu.
0: Iya, jangan-jangan jualan dari SD nih.
1: Dari SD enggak.
0: Oh, enggak kira nih. Jualan dari SD. Mama masakin ini dong yang banyak biar bisa buat ini dijual di SD. Enggak ya. Berarti mulai dari SMA tapi memang masaknya dari umur ya kecil lah, kecil pokoknya lah ya, pokoknya. Karena diajak sama orang tuanya ya.
1: Ngelihat orang tua bisa masak tuh jadi kayak pandai juga.
0: Terus juga gitu. Udah sempet magang sana sini, bantu sana sini, dan akhirnya kalau bukanya walaupun memang dari istilahnya cuman di kayak GrabFood atau online food gitu kan, itu kan bahan-bahannya kamu butuh gitu, kayak pasti ada biaya yang perlu dikeluarkan. Nah itu kamu gimana?
1: Kalau online tuh tidak sebesar kita buka usaha secara langsung gitu. Kalau misalnya online, palingan alat-alat itu di awal-awal seadanya aja, kayak kompor kan emang udah ada, kulkas emang udah ada. Tapi kalau misalnya bahan-bahan kayak alat-alat packingnya sama
0: nah itu kan juga butuh kan?
1: Ya butuh. Itu awalnya tuh dimodalin sama mama.
0: Oke.
1: Modal sama mama waktu itu.
0: Nah, awal-awal buka itu modal yang dikeluarkan berapa sih kalau boleh tahu?
1: Kurang lebih 1 jutaan.
0: 1 juta?
1: Iya.
0: Hanya dengan 1 juta?
1: Iya.
0: Bisa tiba-tiba sekarang jadi ramai kan? Iya. Sampai 5.000 pesanan. Sorry banget ini ke Airin. Kita ntar mau lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini nemenin Pro 2. Tapi karena memang nanti jam 12 lewat 18 sama Pro 2 itu bakal berkumandang azan zuhur. Jadi kita break dulu ya ke Airin ya.
1: Oke.
0: Ayo teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

الله أكبر الله أكبر

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: kreatif siang hari ini sama Fatan Mubina, dan juga ada Irene yang dari tadi udah kita ngobrolin ya, teman Pro 2 ya. Sekali lagi aku masih agak terkejut ya dengan umurnya 18 tahun, tapi benar-benar luar biasa banget gitu kan. Nah, masalahnya kalau kayak gini pasti pertanyaannya kayak, kenapa enggak lanjut kuliah? Itu kenapa coba? Mungkin boleh dijawab Irene.
1: Aku tuh kan tamatan SMTI Padang ya. Tamatan SMTI Padang tuh udah dipersiapkan anak muridnya untuk bekerja. Jadi dari sekolah itu udah disiapin untuk masuk perusahaan gitu.
0: Iya, betul.
1: Aku lagi nunggu-nunggu itu. Sambil nunggu-nunggu kayak gitu, aku jualan. Tapi lebih enak kan, lebih nguntung buka bisnis sendiri. Akhirnya lanjutin yang ini.
0: Iya sih memang.
1: Iya, tapi kalau masalah kuliah itu rencana mau di tahun ini kuliahnya. Jadi kemarin tuh mau buka usahanya, mau kerja dulu. Terus kuliahnya di tahun depan, di tahun sekarang. Kalau kuliah dulu nanti gak ada dong gebrakannya.
0: Iya, ini gak ada Iron Speed Food ini ya. Tapi kalau kayak ngatur waktunya, pas SMA kan kamu sempat ini kan, kayak bantu-bantu atau magang dan kerja dimanapun itu pasti kan bagi tugas dan sekolah dan lain sebagainya itu berat gak sih?
1: Berat. Jadi gini kak, kalau waktu itu magang itu gak ada urusan sekolah lagi. Maksudnya magang-magang aja.
0: Oh, emang benar-benar kayak magang gitu kan? Ya, karena tapi kan biasanya kalau kuliah emang magang itu dikasih sebulan, tiga bulan. Itu emang kita gak kuliah kan? Oh gitu.
1: Jadi pas magang itu gak ada urusan kayak belajar di sekolah, ke sekolah itu enggak. Tapi kalau misalnya aku lagi sekolah itu aku gak ada ambil part-time kerja atau apapun. Karena emang dari sekolah tuh emang banyak tugas kan. Mungkin juga ambil part-time itu pas aku magang aja.
0: Oh, jadi magang pertama, sembari magang terus kamu juga ya part-time yang lain gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, wah. Nah, tapi nanti misalnya kalau emang kamu tujuannya mau kuliah, itu mau lanjutin lagi jurusannya apa sekarang jurusannya beda nih udah sesuai dengan ya usaha kamu ini.
1: Sesuai dengan usaha ini.
0: Oh, sesuai dengan usaha ini ya.
1: Iya, benar.
0: Terus itu sampai saat sekarang kan pastinya yang namanya buka usaha kan butuh basic. Nah, ini masalahnya basic itu kamu dari mana? Basic-basic kayak kan ada pembiayaan dan lain sebagainya. Iya. Itu kamu belajar sendiri atau gimana?
1: Itu dari sekolah aku itu dulu ada binaan kalau misalnya sesuai jurusan. Misalnya teknik kimia satu sama berwirausaha. Jadi aku ada basic dari sekolah yang jurusan aku tuh kan teknik kimia, terus ada juga pembelajaran wirausaha.
0: Oh, ada mata pelajarannya.
1: Ada mata pelajaran wirausahanya. Itu basicnya, basic pertama. Terus kan di sekolah tuh nggak ada tuh yang tentang online gini kan, jualan online. Itu tuh belajar sendiri, itu buka di TikTok, YouTube sama IG gitu. Terus lihat-lihat orang yang udah sukses juga di bidang jualan makanan online gitu.
0: Nah, ini kan karena kamu lulusan kimia ya, itu biasanya ada takarannya nggak sih? Kan kalau kimia semua harus ada takaran nih, sambelnya segini nih, kayaknya bawang putih segini nih, atau enggak? Ya maksudnya itu ini doang kan ya?
1: Iya, kayak kira-kira aja sih waktu satu, karena nggak perlu ditimbang juga kan, pokoknya rasanya udah pas itu.
0: Masalahnya nggak kebayangkan prospek kimia tuh obatnya ntar takarannya yang ini itu bahan kan kimianya terus
1: obat.
0: Ini
1: obat itu berdampak ke tubuh.
0: Iya, makanya kan ini
1: nggak juga.
0: Makanya prospek kamu tuh ke kimia tapi tiba-tiba bisa gitu ya bangun usaha makanan. Dan udah 5.000 pesanan, itu kamu keberatan gak sih? Apa sekarang kayaknya masih santai-santai aja, masih menikmati aja momen-momennya?
1: Masih menikmati.
0: Dan itu kamu sendiri?
1: Enggak, itu enggak sendiri kok. Ada adik juga yang temenin untuk packing orderan dia. Itu kalau mama itu untuk prepare di pagi-pagi, di pagi, terus kadang siang mama juga bantu gitu.
0: Oh, berarti udah ada yang bantu ya. Tapi kalau ya kita name it lah, pegawai gitu udah ada belum sih?
1: Ada sih mau rekrut, tapi gini, kalau misalnya usaha online ini kan harus ngerti tentang atur-atur jamnya, gimana cara yang di online ini diterima pesanannya, cetak ininya, itu tuh rada ribet kalau misalnya nggak tahu.
0: Oh iya, ya. Itu harus dia dikasih pelatihan dulu ya. Nah, kamu sendiri ada nggak sih kamu ikut-ikutan pelatihan atau workshop bangun usaha, wira usaha gitu?
1: Nggak ada sih, sempat kebingungan sih di awal kenapa ini ada pengurangannya di online, kenapa ada ininya gitu. Akhirnya dilihat-lihat otodidak aja sih kak, di YouTube aja lihat. Di TikTok gitu kan, kenapa jualan online itu dipotong?
0: Iya.
1: Karena penjualan di online sama di langsung itu beda. Kalau di online itu ada komisi untuk mersennya. Jadi harga jualnya misalnya di langsung itu 17.000. Terus kita harus taruh harga sekitaran 23.000.
0: Iya, makanya kadang-kadang makanan yang di online ya
1: lebih mahal.
0: Iya, benar. Oke, berarti mau coba ngerekrut tapi belum, masih ini ya, masih mikir-mikir dulu ya. Dan sekarang juga kayaknya masih menikmati, karena berarti sampai sejauh ini ya aman-aman aja pesanannya, aman. Semua ke handle. Tapi pernah nggak sih kayak mungkin pas bulan puasa tiba-tiba wah pesanannya ribuan sehari ini, ada ratusan pernah, kayak gini-gini?
1: Pernah waktu itu kan banyak tuh kak, awal-awal puasa itu kan banyak kedai-kedai makanan yang tutup ya.
0: Betul.
1: Keluar kan waktu itu rame banget tuh. Sampai 2 kali lipat biasa dari orderan biasanya.
0: Nah tadi kan kamu online sama take away. Itu berarti ada orang yang ke
1: rumah
0: juga terus mau take away. Bisa kayak gitu.
1: Aku sebelum jualan ini, aku udah nyediain di Google Maps itu lokasinya.
0: Ah itu boleh tahu dong, spill dong. Mungkin di sini teman produk juga penasaran.
1: Iya itu, coba search di Google Maps Ayam Cili Padi Iron Speed Food.
0: Ada Ayam Cili Padi
1: Iron Speed Food. Iron di Speed Shopee, Food. Gojek, GrabFood itu namanya.
0: Ayam Cili Padi Iron Speed Food.
1: Iya.
0: Agak panjang ya. Tapi yang pasti Iron Speed Food aja gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, Iron Speed Food aja ketemu kok.
0: Terus ya itu yang aku penasaran tuh, manajemen keuangannya kan, pengeluarannya, biaya pengeluarannya seperti apa, sama biaya pemasukannya dan lain sebagainya. Itu berarti kamu benar-benar otodidak?
1: Otodidak. Iya, benar otodidak.
0: Kalau sekarang-sekarang udah mau coba enggak kayak mungkin ada workshop atau pelatihan yang sedang berjalan mau kamu ikutin?
1: Iya, itu ada di UMKM Padang Utara. Ya, kan dia suka ada ini pelatihan untuk UMKM yang ada di Padang Utara itu. Jadi temanya tuh apa ya, lupa dulu tuh. Jadi ikuti itu, nanti dikasih ilmu sama narasumbernya. Narasumbernya tuh berbeda-beda gitu, Kak.
0: Iya. Itu udah berarti udah sempet kan ngikutin
1: udah
0: berarti ya.
1: Udah sempet sekali waktu itu.
0: Nah, sekarang berarti kira-kira prospek kedepannya nih, kamu apa yang lagi kamu butuhkan?
1: Lagi dibutuhkan.
0: Karena kalau misalnya bilang media sosial, ini anak Gen Z nih. udah lebih ini banget nih kayaknya nih. Jadi udah orang udah di Sofifu, terus juga di Gojek kan, sama Grab kan. Kalau misalnya di media sosial kayak Instagram gitu, ada kamu buka juga nggak? Mungkin ya buat iklan-iklannya atau buat promosiinya atau kalo belum?
1: Iklan di IG itu nggak ada, tapi cuman ada akun IG-nya aja.
0: Akunnya IG. Iya. Oh berarti kalau promosi masih belum ya?
1: Promosinya di Mersen itu.
0: Aja sih.
1: Ada potongan harga gitu. Itu yang bikin awal-awal, ibarat kan kita branding dulu di awal.
0: Iya. Nah itu awal-awal kamu pas buka usaha, tadi buka belum di Gojek, belum di ini kan, belum di Mersen-Mersen itu kan? Masih di yang takeaway biasa apa teman-teman?
1: Masih di Gojek aja, malah aku tuh jualan tuh teman-teman taunya udah 3 bulan gitu. Aku bukanya cuman di Gojek aja awalnya.
0: Nah itu kamu mungkin promosiin lewat WhatsApp ke teman-teman kamu atau emang tiba-tiba kamu buka udah di Gojek nih, tiba-tiba udah ada yang mesen aja?
1: Iya, kayak gitu.
0: Oh.
1: Karena gini, Gojek itu kan skalanya tuh besar gitu, luas. Jadi orderannya tuh di awal-awal pastinya nggak sebanyak yang sekarang. Pasti nggak sebanyak yang sekarang sih di dari pas di awal itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada sekitaran satu orderan, dua orderan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya biasanya.
1: Di awal-awal.
0: Iya, iya.
1: Terus kalau misalnya promosi di WA itu pernah kan pernah satu kali enggak salah di posting poster gitu aja di WA.
0: Soalnya kan kalau aku mikirnya ya, kalau misalnya cuma dimasukin ke kayak Mersin itu, Shopee Food atau Gojek gitu kan, GoFood gitu, atau mungkin kayak kita ngiklanin, kita mau jual nih barang di FB atau di Instagram, itu kan misalnya kalau kita nggak sebar, kita nggak share, itu kan mana orang tahu, apalagi yang GrabFood itu. Tapi aku pikiran, oh bisa aja kita misalnya kan kalau di Gojek kita nyari yang terdekat yang atau yang terdekat. Itu otomatis udah ada kan sebenarnya kan ya. Oh gitu ya, ya.
1: Yang awalnya bikin rame itu karena promosi, karena ada potongan harga.
0: Potongan harga itu
1: makanya
0: ya.
1: Makanya itu yang awal-awal tuh brandingnya tuh potongan harga.
0: Ini mungkin teman Pro 2 yang penasaran, simple nggak sih kayak daftarnya dan lain sebagainya kayak gitu?
1: Kalau untuk Gojek, Grab itu gampang, tapi kalau Shopee itu paling susah itu. Karena di Shopee itu paling rame itu, paling rame. Karena orang lebih enakan mesen di Shopee karena ongkirnya murah, biaya layanannya murah, promosinya juga gampang.
0: Okay.
1: Tapi itu yang paling susah untuk mersen-mersen untuk mendaftarnya gitu.
0: Tapi boleh dong, mungkin ini kan lagi makan siang nih teman-teman Pro 2 nih, penasaran pastinya. Irene Speed Food ini menunya apalagi, mungkin coba tadi kan udah disebutin ada ayam cili, terus juga nasi jeruk kan?
1: Iya.
0: Selain itu apalagi tuh?
1: Ada udang cili juga, udang cili padi.
0: Terus udang cili tuh udangnya digoreng atau?
1: Udangnya tuh ditumis sama cabai tiga macam gitu kak.
0: Okay, terus?
1: Ada cah kangkung, ada cah toge untuk teman makan.
0: Wih mantep banget ada cah kangkung.
1: Iya.
0: Itu cah kangkungnya nggak pakai teri kan?
1: Pakai terasi.
0: Oh iya terasi maksudnya.
1: Pakai terasi.
0: Oke, terus?
1: Ada cemilannya juga kalau untuk teman-teman makan pakai nasi kan, ada kentang goreng, ada nugget, ada sosis gitu. Terus ada misalnya ada kayak terong goreng.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Crispy.
0: Iya. Kalau minuman-minumannya?
1: Minumannya ada coklatos, ada matcha, ada iced tea, ada mineral, ada lemon tea.
0: Oke, nah itu teman Pro 2 mungkin kalau sekarang buka kan? Masih buka kan?
1: Masih buka tapi sekarang lagi off.
0: Iya soalnya kan lagi di sini yang masak.
1: Iya benar.
0: Iya. Oh, biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 9 sampai habis sih biasanya.
0: Oh enggak, biasanya kan kalau di Gojek atau pokoknya yang food itulah sampai jam malam gitu, enggak berarti sampai habisnya aja. Tiba-tiba tutup aja. baru sore mau ngecek, loh mana ini kok udah tutup aja.
1: Iya kadang gitu, kadang habisnya jam 8 atau mau nongkrong tutup gitu.
0: Ya waduh agak ini ya, agak sesuka hati ya. Tipikal Gen Z banget kayaknya kalau buka usaha atau kerja ini.
1: Iya benar.
0: Wah seriusan ini, masa gitu sih.
1: Iya, kadang kalau abis gimana dong kan?
0: Enggak, abis mah memang ya alhamdulillah itu abis. Enggak, ini maksudnya kalau mau nongkrong tiba-tiba tutup kan agak aneh gitu. Nah, dari hari apa sampai hari apa?
1: Tiap hari buka.
0: Setiap hari? Iya. Oh pantes, boleh lah gitu. Kirain kan gak ada liburnya berarti. Oh iya, setiap harinya buka
1: hari
0: ya.
1: Buka.
0: Dan ya itu teman produs dari jam 9.
1: Kalau cuma di rumah aja itu biasa sampai jam 12. 12 malam.
0: Oh, jam 12 malam. Oke.
1: Tergantung situasi sih. Kalau misalnya bulan puasa itu buka sampai subuh.
0: Oh, seriusan?
1: Iya.
0: Itu bergadang berarti? Atau memang siangnya tidur?
1: Siangnya adek, malamnya aku.
0: Biasanya kalau sehari itu kamu nyiapin bahan-bahannya tuh udah ditakar belum sih? Ini harus 1 kilo atau berapa kilo atau?
1: Iya, ada. Jadi di pagi hari itu misalnya kan udah habis tuh semuanya. Itu kita tuh beli ayamnya tuh dimasak fresh tiap diungkep fresh tiap hari. Jadi ayamnya tuh kalau habis besoknya ganti lagi ayamnya.
0: Nah, itu setiap hari berapa kilo tuh ayam?
1: 5 ekor.
0: Oh, 5 ekor.
1: 4 sampai 5 ekor ya.
0: Oh.
1: Itu sekitar 50 potong, 40 potong, 50 potong. Terus udang juga sekitaran sekiloan lah.
0: Iya. Wah itu benar-benar menunya, Mbak. Soalnya aku nggak kebayang kamu cuman kamu, ibu kamu, sama adik kamu. Iya. Tapi menunya itu banyak, itu iya, semua handle-handle aja gitu
1: handle
0: ya?
1: Handle dong, kan namanya speed food.
0: Oh iya, iya betul betul betul betul nyambung sekarang nih kenapa nyambung, speed food nih? Mungkin boleh teman pro 2 kita coba ya nguji gitu kan? Mungkin kita pesen gitu dalam sehari sampai ratusan. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Masangnya cepet tapi pengirimannya belum tentu cepet.
0: Ah, iya sih.
1: Kan tergantung kurir.
0: Iya sih kalau itu sih. Tapi kedepannya kamu kepikiran gak sih kayak mau buka?
1: Kepikiran.
0: Buat dine-in-nya gitu?
1: Kepikiran mau buka dine-in itu kayak warkop gitu deh.
0: Ah, kayak warkop ya?
1: Iya, jadi ada yang untuk nongkrong-nongkrong juga
0: gitu. Hmm, tapi masih benar-benar kayak penasaran banget. Awal kayak kepikirannya, ah udahlah buka usaha tuh maksudnya tiba-tiba banget tuh gimana? Terus juga nanti orang tua emang pas itu benar-benar kayak ngeraguin juga apa? Oke, boleh nih.
1: Awalnya ngedukung kan mama yang modalin.
0: Iya sih. Karena maksudnya mama mikir-mikir dulu nggak? Tadli anak modalinya berapa nih nak?
1: Enggak, malan kemarin tuh awal-awal usaha tuh udah balik modal kan, terus pas diganti mamanya. Lanjutin aja dulu kata mama.
0: Oh, wow, balik
1: jadi
0: modal.
1: Support mama, guys.
0: Luar biasa. Memang orang tua harus saling support yeah, ya.
1: Kalau mama enggak support pastinya patah semangat juga dong.
0: Iya, iya, iya, iya. Dan itu kamu tekadnya benar-benar luar biasa banget berarti tiba-tiba. Enggak, maksudnya apa yang dipikirkan kalau kamu tuh apa sih?
1: Awalnya itu enggak ada plan untuk tamat sekolah mau jualan, enggak ada.
0: Nah, itu maksudnya.
1: Tapi emang pas mau iseng ngisi waktu luang sambil nunggu pekerjaan.
0: Oh iya tadi ya sambil nunggu itu ya.
1: Akhirnya usaha yang di online ini lancar, lebih profitan gitu.
0: Jualan yeah,
1: buka usaha sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kebanyakan kan Genzi sekarang nih buka usaha kan.
0: Tapi ada nggak sih kayak kamu tuh nemu dalam sehari itu kayak kesulitan atau kayak aduh capek juga ya, kayak mau berhenti atau kayak nyerah gitu, atau emang kayaknya santai-santai aja?
1: Karena selama ini alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Sehari itu gak ada yang sampai, gak ada yang beli tuh gak ada.
0: Oh berarti full ya?
1: Yeah.
0: Jadi penasaran nih gimana sih ayam chili oil kan?
1: Chili padi.
0: Chili padi, itu chili padi itu apa sih?
1: Cabai chili padi.
0: Cili, oh emang ada yang namanya cabai cili padi ya?
1: Ada.
0: Oh kirain cabai sama padi itu campur.
1: Bukan,
0: oh oke. Okay. Cabai cili padi beda sama kayak cili oil? Apa sama
1: beda, beda,
0: sama
1: beda
0: aja?
1: Kalau cili oil itu kan dari cabai kering ya, cabai kering. Tapi ini cabai kutu gitu, cabai kecil-kecil yang pedes.
0: Oh itu jadi kayak kuah ayamnya itu kan, bukan jadi kayak sambel gitu kan, sambel hijau, sambel terasi.
1: Bukan.
0: Itu ayam, emang kuahnya gitu kan?
1: Bukan kuah tapi sambel.
0: Oh sambel.
1: Sambel cili padi.
0: Ntar coba deh ini.
1: Ya, kita coba. Baru-baru di tren juga di TikTok. Gitu.
0: Nah itu.
1: Pas aku buka di Shopee Gojek itu, aku mau pengen ayam cili padi kan, mau beli gitu, tapi nggak ada. Jadi kepikiran ini nggak ada yang jual atau aku jual gitu.
0: Sebelumnya emang udah pernah masak atau malah emang pas pengen buka usaha itu kamu baru belajar?
1: Pas nyari-nyari di Gojek itu di online itu nggak ada, terus bikin sendiri kan.
0: Nyoba-nyoba tuh?
1: Nyoba-nyoba, ya dicoba-coba dulu dong, nggak mungkin langsung dijualin.
0: Iya nggak, maksudnya belajarnya dari mana? Apa emang orang tua juga tahu caranya atau?
1: Iya belajar aja, kan udah ada basic masak. Jadi kayak gitu tuh lihat resepnya dicobain enak.
0: Oh gitu. Tutorialnya dari ini YouTube atau dari
1: YouTube,
0: buku-buku
1: TikTok,
0: gitu ya?
1: Iya.
0: Oh wow wow wow. Ya itulah dia teman pro 2 luar biasa banget. Pada siang hari ini ada si Irene. Udah jadi CEO teman pro 2. CEO Irene Speed Food ya. Ini beda sama junk food teman pro 2. Ini makanannya makanan yang fresh, segar-segar. Ada proteinnya, ada sayurnya, kangkungnya, kangkung terasi. Kangkung kalau sini emang kayaknya kebanyakan kangkungnya kangkung terasi ya.
1: Iya.
0: Kalau di Padang tuh ya.
1: Karena orang Padang tuh kan suka yang pedes-pedes ya.
0: Iya iya iya iya. Oke, kalau gitu Irene thank you banget nih.
1: Iya. Yeah.
0: Pada siang hari ini mungkin bisa jadi kayak teman-teman juga, apalagi mungkin yang umurnya sama Kak Irene. Ada kepikiran juga buka usaha. Kalau dilihat mungkin memang mudah gitu kan. Dari tadi cerita Kak Irene kayaknya mudah-mudah aja gitu. Tapi menurut Kak Irin ada gak sih kesulitannya?
1: Pastinya kalau jualan itu pasti ada sepiramenya gitu. Tantangan kita itu ada di banyaknya orang yang jualan juga gitu.
0: Nah itu kan,
1: makanya aku tuh banyakin menu biar kita, biar aku tuh bisa upsell, upselling lah, bertambah penjualannya. Terus sama narok promo gitu. Karena persaingan di jualan online tuh luas.
0: Oh, jadi promonya banyaknya di yang itu ya?
1: Iya.
0: Untuk kayak diskon sekitar sekian lah.
1: Cara kita untuk brandingin produk kita di Mersen.
0: Tapi tetap kan walaupun ada promo potongannya segitu, masuk ke kita juga kan, walaupun mungkin lebih gedenya ke ini apa enggak, apa
1: makanya
0: beda.
1: Makanya kita harus belajar cara-cara pemotongannya itu, gimana cara taruh harganya, itu tuh harus belajar.
0: Belajar.
1: Iya, belajar guys.
0: Dan Kak Irin belajarnya mandiri.
1: Mandiri.
0: Mantap, mantap, mantap. Bener-bener berarti ya ampun, basicnya basic kimia.
1: Iya.
0: Walaupun kalau basic masaknya ada. Tapi kalau aku sendiri mikir tuh buka usaha tuh kayaknya sesulit itu, tapi ternyata dari cerita Kak Irin, gampang aja sih, gimana sih?
1: Makanya kalau buka usaha tuh sesuai passion kita.
0: Oh iya sih.
1: Suka ngegame, kita bisa buka joki game.
0: betul.
1: Suka fashion, kita buka brand baju gitu. Kan sesuai passion.
0: Iya.
1: Pinter masak, buka usaha masak gitu.
0: Oke. Oke, Kak Irin, mungkin terakhir nih ada pesan-pesan gak sih sama teman-teman Pro 2 gitu kan? Terus kalian mungkin mau promosiin nih teman-teman Pro 2 di hari ini, karena teman-teman Pro 2 dengerin di YouTube mungkin ada potongan. Enggak bercanda teman Pro 2. Silakan Kak Irin.
1: Teman-teman semuanya jangan takut untuk memulai. Jalani aja dulu.
0: Iya, jalanin aja
1: jalanin
0: dulu.
1: Jalanin aja dulu. Jangan terlalu bekerja-kejar, karena sukses itu bukan di umur 19 atau 20.
0: Umur yang 20 gini agak terasa ini ya. Tapi gak apa-apa, ini menjadi pelajaran untuk kita semua teman Pro 2. Karena gak mandang umur. Dan umur segini ya semoga ntar kedepannya semakin sukses ya.
1: Amin,
0: untuk Irin Speed Food. Mungkin kalau emang mau buka kafe atau jadi warteg, warkop gitu dan lain sebagainya, semoga juga menunya mau ditambah. Atau mungkin karena memang masih orangnya belum banyak, masih ke Irin sendiri yang nge-handle itu-itu aja atau gimana?
1: Kalau kedepannya mau nambah menu pasti ada.
0: Okay.
1: Udah ada bayangan di kepala dan udah ada catatan juga, udah ada catatan harganya juga. Jadi stay tune aja.
0: Stay tune aja. Itu, nah, taunya dari mana tuh? Dari Gojek, GoFood, ini ya, GoFood sama Shopee Food sama.
1: Ya, di IG juga ada tuh guys, di Irin Speed Food aja cari.
0: Irin Speed Food, nah itu ada Instagramnya Irin Speed Food. Mungkin kalau yang penasaran mau tanya-tanya juga bisa nih di DM. Kak, aku mau buka usaha gimana dong, Kak?
1: Boleh banget.
0: Atau mungkin, Kak, apa sih namanya tuh kerjasama F&B apa?
1: Apa ya?
0: Franchise gitu? Kayaknya enggak.
1: Kan belum itu juga. Kok buka franchise?
0: Oh iya, kalau franchise kan harus ada tokonya juga, outletnya juga ya. Kalau ini udah di Gojek ya udah mesennya boleh dari mana aja. Walaupun kalau kejauhan nggak juga sih. Apa bisa aja tergantung ongkirnya sih, tergantung yang mau mesennya sih. Oke, sekali lagi Kak Irin, thank you. Terima kasih banyak nih siang hari ini. Benar-benar udah menjadi motivasi kita semua teman Pro 2. Jangan patah semangat. Nah, buktinya Kak Airin nih umur 18 sudah menjadi CEO sekali lagi ya. Oke, kalau gitu kalau mungkin ada aktivitas dan ada kegiatan lainnya, selamat menunjukin aktivitas. Sehat-sehat terus Kak Airin, sukses selalu.
1: Amin. Sukses juga untuk kalian semua guys yang nonton.
0: Oke. Thank you sekali lagi. Demikian teman Pro 2 kebersamaan kita sama Kak Airin di siang hari ini. Habis bahas tentang usaha yang dibangun sama Kak Airin, otodidak ya, semuanya sendiri-sendiri, belajar sendiri, mandiri lah. Kalau gitu teman Pro 2, thank you. Ini juga aku sekalian pamit ya, sekarang udah jam 12:51, setelahnya ntar ada rekan. Coba kita lihat dulu ya teman Pro 2, sekarang tanggal Selasa 12 Mei. Bakalan ada Bang, oh bukan Bang, tapi Kak Cindy ya. So stay tune terus di 90.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan Fathan Bina, peace out, undur diri. Bye-bye semuanya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

90 kamar Dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama Cynthia Zeni di jam 1 sampai jam 6 sore nanti. Aku bakal temenin kamu, teman Pro 2. Kita bakal temenin sama informasi-informasi menarik yang pastinya kamu banget dan bikin kamu relax, chill dulu. Karena ini jam maksi, jam makan siang ya teman Pro 2. Aku yakin banget nih udah banyak banget yang nge-planning mau jalan, mau makan siang, ataupun nanti makan malamnya mau keluar. Karena ini hari Selasa, mungkin hari Selasanya kurang bersahaja. Walaupun di luar cerah dan panas terik pol banget Kota Padang ya teman Pro 2. So, if you wanna go outside, jangan lupa pakai sunscreennya ya Uda dan Uni. Jangan lupa pakai sunblock juga biar terhindar dari paparan jahat sinar matahari yang kalau udah siang terik begini tuh udah bukan cahaya atau sinar yang sehat lagi ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal spill tipis-tipis mau kasih tahu apa di Ngabarin Olahraga, karena di jam 1 sampai jam 2 ini kita bakal ada di Ngabarin Olahraga dulu. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mamanya, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
5: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke. Kita balik lagi di Station 90.8, Produ teman terbaik kamu. And of course, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa, hayo, coba apa. Hari ini kita bakal ngobrolin olahraga ya, teman Produ. Emang benar ya, tadi aku udah spill. Dan sekarang tuh aku mau ngasih tahu kalau Bhayangkara FC tuh berhasil menang 3-1 dari Madura United di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung hari Senin kemarin. Ini jadi bikin Bhayangkara FC tuh jadi posisi ke-7 klasemen Super League, teman Produ. Dan good news ya harusnya. Cuman bad newsnya Madura United masih terancam degradasi karena tertahan di peringkat ke-15. Waduh, ini kemenangannya tuh berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung yang bikin The Guardian sini julukan untuk Bhayangkara FC tuh jadi peringkat ke-7 klasemen ya. 3 poin dari Bhayangkara FC tuh berhasil mengoleksi 50 poin posisi ke-7 dan menyelesaikan pertandingan dari Madura United. Tapi emang kalau dari jalannya pertandingan, emang Madura United ini sempat membuka keunggulan pertandingan lewat gol Jordi Werman ketika laga berjalan 5 menit gitu. Tapi Nehar Sadiki dan Putu Gede sempat bertabrakan juga waktu mengantisipasi bola serangan cepat Madura United di pertandingan. Tapi nggak menutup ini ya, semangat dari Bhayangkara FC tetap meningkatin intensitas serangan sepanjang babak pertama sampai pertandingan selesai dan membuahkan 3-1. Waduh, semangat dan keren banget. Congratulations buat Bhayangkara FC ya. Kita doain semoga next pertandingan tetap menang dan melejit pastinya.

Kabar berdua dikutip dari rri.co.id. Komisi pada PRRI menyorot kondisi nelayan di Pati, Jawa Tengah yang mengeluhkan tingginya harga solar non-subsidi. Para nelayan kapal di atas 30 gross tonnage yang mengeluhkan harga solar menembus 30.000 per liternya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita ke sepak bola, bukan sepak bola, kita ke olahraga internasional dulu, teman Prodi. Jadi ada McLean Celebrini yang dapat pencapaian besar lagi karena dia ditunjuk jadi kapten timnas Kanada untuk IEHF Men's World Championship 2026, teman Prodi. Ini IEHF ini merupakan turnamen ya, teman Prodi, championship di usianya yang masih 19 tahun ini langsung diumumin sama pihak hoki Kanada hari Minggu 10 Mei 2026. Ini akan diadakan di Fribourg, Zurich di 15 sampai 31 Mei. Ini satu-satunya Celebrini jadi satu-satunya pemain di skuad Kanada yang juga tampil di Olimpiade Milano Cortina 2026 membantu Kanada meraih medali perak lewat torehan 5 gol dan 10 poin dalam 6 pertandingan. Waduh, congratulations to you Celebrini. Yuk, celebration bareng-bareng.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, we're back di Ngabarin Selebritis. Kali ini ada yang baru dari girl group Aespa yang katanya ngegandeng G-Dragon nih untuk single barunya Whole Different Animal, yang MV-nya itu unik banget karena futuristik, teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama Aespa, teman Pro 2? Ini era barunya lewat rilisnya single Whole Different Animal di 11 Mei kemarin. 11 Mei berarti kemarin banget ya. Lagu ini jadi materi pertama untuk album studio kedua mereka, Lemonade, yang kabarnya nih, teman Pro 2, bakal dirilis 29 Mei mendatang. Dan di album ini, Aespa tuh collab sama G-Dragon, Big Bang. Wow, keren banget. Jadi ada perpaduan antara energi K-pop modern sama sentuhan hip-hop. So, A Whole Different Animal ini tuh jadi lagu dance yang dinominasi sama bass and synth yang intense. Terus ada lirik berbahasa Korea, ada lirik berbahasa Inggris juga. G-Dragon ini ngisinya versi rapnya di bagian akhir lagu sebelum lagunya habis. Waduh, gak sabar gak sih nonton music videonya? Langsung aja cek video top ya, teman Pro 2. Alright, abis ini kita bakal balik sama Ngabarin Selebritis lagi. Kalau ini dari Aespa, next kita bakal bahas dan kasih tahu siapa ya.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program cek kesehatan gratis sekolah adalah langkah penting untuk mendukung kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, kondisi kesehatan siswa sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Ia mengatakan gangguan kesehatan dapat menghambat kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Karena itu program CKG sekolah dinilai penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, kamu teman Pro2, balik lagi di Ngabarin Selebritis. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ada lagu baru nih dari Paul McCartney yang collab sama Ringo Starr, teman Pro2. Ini dia rilis lagu Home to Us di tanggal 8 Mei kemarin. Ini jadi duet pertama bareng sama mantan rekan satu bandnya di The Beatles, Ringo. Lagu ini jadi single kedua mereka untuk album solo ke-19 Paul yang judulnya The Boys of Dungannon yang bakal rilis di 29 Mei nanti. Mereka sebelumnya udah ngenalin lagu Days We Left Behind di Maret kemarin. Nah, yang bikin menarik Home to Us ini jadi one and only lagu di album yang punya collab sama pemain drum gitu. Waduh. Congratulations by the way untuk mereka berdua ya, untuk Paul sama Ringo lewat lagu Home to Us-nya. Kita doain semoga abis ini masih ada rilisan-rilisan baru lagi. Alright, teman Pro2, tadi ada yang request lagu Kacamata dari Laluna di TikTok live-nya kita. Buat Ica, ini lagu buat kamu ya, Kacamata. Here we go.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Abis ini ya baru udah dan Uni, jangan kemana-mana. Belibet ngelidah gara-gara belum makan siang nih kayaknya teman Prodo. Nanti kita bakal spill dulu sore ceria hari ini ya teman Prodo. Tapi sebelum itu aku bakal kasih tahu dulu Prodo, info Prodo nanti di jam 3. Oke, okay, stay tune terus di Prodo FM yang bisa kamu dengerin via streaming rrni.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90.8 MHz. And now we're going to listen Sweet Love from Stephen Sanchez. Enjoy!

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, PPIH Sektor 1 memastikan tidak ada jemaah dan koper tertinggal saat pendorongan ke Makkah. Koordinator Transportasi PPIH Sektor 1 Aryo Dipokusumo mengatakan pendorongan berlangsung sejak 30 April 2026. Setiap hari petugas melakukan pengecekan dan koordinasi lintas layanan sebelum keberangkatan jemaah. Langkah itu dilakukan agar proses pendorongan berjalan aman dan lancar. Aryo menyebut terdapat 13 jadwal pendorongan dalam satu hari dari pagi hingga sore. Menurut Aryo, hambatan utama pendorongan berasal dari jalan sempit dan banyaknya barang bawaan jemaah. Petugas harus mengatur posisi bus agar mudah dijangkau jemaah. Aryo menegaskan petugas hanya bertanggung jawab terhadap koper kabin dan koper bagasi resmi jemaah. Barang belanja berlebih disarankan dikirim menggunakan layanan kargo ke Indonesia.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, drama Korea Perfect Crown menghadirkan cinta atau percintaan kerajaan modern dengan konflik keluarga, ambisi politik, serta hubungan penuh tekanan. Serial tersebut menampilkan kisah pewaris perusahaan besar dan pangeran muda yang terikat pernikahan demi kepentingan tertentu. Perfect Crown mengambil latar kerajaan konstitusional modern Korea Selatan dengan aturan sosial bangsawan yang masih dijunjung masyarakat luas. Tokoh utama Song Hye-joo berusaha mendapatkan pengakuan publik setelah mengalami perlakuan berbeda sejak masa kecilnya dahulu. Penyanyi sekaligus aktris, IU dipercaya memerankan karakter Song Hye-joo, pewaris konglomerat yang memiliki kepribadian kuat dan ambisius.

Informasi terakhir, Retomuan Pro 2 The Chestnut Man Hide and Seek adalah musim kedua dari serial thriller kriminal Nordic. Serial ini kembali melanjutkan kisah setelah 5 tahun dari akhir musim pertama. Dilansir dari Netflix, serial ini menghadirkan kasus pembunuhan baru yang melibatkan permainan mematikan seperti petak umpet. Dalam kasus tersebut, seorang pelaku memaksa para korban mengikuti permainan berbahaya. Kini, musim kedua kembali menghadirkan kasus baru yang lebih kompleks. Dalam kasus tersebut, Talin dan Hess harus bekerja sama kembali untuk mengungkap pembunuh di balik permainan petak umpet yang mematikan. Demikian Info Pro 2 pukul 3 sore ini. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 pukul 7 malam hari nanti.

Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di sore ceria. Di sore ceria, teman Pro 2 ya. Ini udah jam 4:30, tapi tuh cuaca Kota Padang masih adem. Masih ada, maksudnya belum ada tanda-tanda bakal turun hujan. Semoga sih gak ada ya, teman Pro 2. Kayaknya kemarin kita udah diguyur hujan juga sempat sorenya, cuman kemarin itu langitnya cantik banget, ya kan teman Pro 2, abis hujan tuh langitnya cantik banget. Nah, makanya aku mau nge-spill biar kamu makin cantik juga kayak langit kemarin. Ini buat cewek-cewek ya teman Pro 2, cuman sebenarnya buat cowok-cowok juga bisa sih ini teman Pro 2. Ini buat yang mukanya lagi breakout, lagi jerawatan, jerawat matang, itu sebenarnya godaan terbesar buat semua orang, jujur deh sama aku. Karena kayak menggoda iman untuk tidak memencetnya. Kayak duh, pencet enggak ya, aduh letusin enggak ya, aduh pencet, ini enggak ya, pecahin enggak ya gitu. Udah bentuknya putih, nongol di permukaan, geli banget kan, pengen kayak aduh hilang dong nih jerawat, garuk gitu. Tapi salah satu pencetan kecil itu bisa jadi awal dari drama yang panjang, karena bekas hitam, luka, bahkan bopeng itu bisa bikin kamu wah mukanya jadi makin chaos. Nah makanya nih, kalau kamu sebelum berubah jadi dokter dadakan di kaca kamar mandi, tahan dulu. Jangan asal pencet, kulit kamu tuh bukan tombol teman Pro 2. Itu kalau dipencet paksa, itu malah merusak sistemnya. Kalau jerawatnya belum benar-benar siap, tekanan dari luar justru bisa mendorong bakteri masuk lebih dalam. Hasilnya jerawatnya makin gede, makin merah, dan bisa jadi monster baru di wajah kamu. Makanya kalau ada jerawat, jangan sembarangan mencet sendiri di rumah teman Pro 2. Nah ini aku kasih tahu caranya. Tenang, aku gak cuma ngasih masalah, aku kasih solusinya buat kamu. Daripada capek tangan gara-gara jerawatan, lebih baik kamu kasih perawatan lebih lembut dan efektif. Nah gimana caranya? Habis yang satu ini.

Temuan perlu dikutip dari rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR resmi menindaklanjuti aspirasi buruh dan masyarakat hasil audiensi masa persidangan sebelumnya. Tindak lanjut tersebut mencakup reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi praktik outsourcing, hingga arah kebijakan reforma agraria nasional.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepet.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, kita balik lagi di sore ceria. Yes, benar banget nih. Udah jam berapa sekarang? Udah mau jam ini ya, jam 5 ya, teman Pro 2. Bentar lagi time flies so fast banget ini mah ya, teman Pro 2.

Okay, sesuai janji aku bakal spill tadi ya cara gimana kamu tuh nggak usah asal pencet tapi perlahan gitu bisa nyembuhin jerawatnya dengan cara yang benar. Yang pertama, teman pro 2, cara aman buat kamu yang lagi jerawatan gitu, teman pro 2. Coba kalau belum sempat ke dokter, kamu bisa kenali dulu yang pertama. Kenali dulu jerawatnya. Tapi emang paling aman sih pergi ke dokter. Tapi kalau pengen menyelesaikan drama sendiri tuh kompres hangat dulu, terus pakai acne patch. Acne patch biar jerawatnya nggak tersentuh tangan. Terus kamu bisa olesin obat jerawat yang punya kandungan salicylic acid. Salicylic acid ini tuh banyak ya, tersedia di apotek dan kamu bisa beli. Ada benzoyl peroxide juga yang bisa kamu beli. Terus jangan sampai pegang-pegang wajah tanpa alasan ya, teman pro 2. Karena kalau misalnya kita suka mencet, asal mencet gitu, biasanya yang ada dia malah terkontaminasi sama kuman yang lain, teman pro 2. Jadi pastiin jerawat kamu tuh udah punya whitehead, artinya sudah putih dulu gitu ya, karena udah mateng. Nah, whitehead atau blackheadnya itu udah terlihat jelas, baru cuci tangan dulu, bersihin wajah, pakai cotton bud atau tisu bersih biar nggak langsung menyentuh kulit, tekan area sekitar jerawat secara perlahan. Kalau isinya nggak keluar dengan gampang gitu, stop. Karena kalau kamu paksa, itu bakal bikin kulitnya trauma dan ninggalin oleh-oleh berupa bekas yang bertahan berbulan-bulan gitu. Jadi lain kali kalau tangan kamu udah mulai refleks kayak mendekati jerawat yang ada di wajah, itu inget satu hal, karena benjolan kecil itu mungkin ngeselin ya, tapi keputusan impulsif selama 5 detik bisa bikin penyesalan lebih lama. Tuh, inget-inget ya.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Alright, kita balik lagi di sini ya. Ini aku di sini di mana? Di sore ceria ya, teman Produa. Aku bakal spill sekarang tuh tren sepatu summer 2026 yang bakal mendunia. Jadi buat kamu yang suka mengoleksi sepatu dan branded of course, nih sepatu summer dan aksesori nuansa pantai itu kayaknya bakal viral banget di pertengahan 2026. Dan salah satu yang ngeramein tren ini tuh ada brand Pedro lewat acaranya Pedro Summer Escape 2026 The Splash. Brand fashion yang satu ini tuh ngasih koleksi tas juga, ada aksesoris sampai item yang nuansanya tuh lebih ke gaya resort untuk gaya urban yang santai tapi tetap chill, tetap rapi buat dipakai daily, teman Pro 2. Koleksi Summer Escape 2026 ini fokus utamanya tuh lebih ke demi bag. Ini tasnya lebih ke material yang granuliter, yang teksturnya pebble, yang jadi ciri khas dari Pedro tersendiri. Desainnya tuh terinspirasi dari suasana beachcombing alias aktivitas yang biasanya tuh kita menyusuri pantai sambil mencari benda-benda unik di tepian laut gitu. Kenapa itu bisa terlihat? Karena ada pilihan warna lembut kayak sea glass, terus bebatuan pantai, dan detail anyaman di bagian top handle-nya ada decorative braids juga yang bikin tampilannya jadi lebih playful dan gak terlihat lebay gitu. Gak cuma demi bag aja, ada juga demi pastel series yang warna kuning muda, biru, hijau, ungu sampai beige. Ada warna ungu juga, bahkan kalau dipasangin sama Moru Doll Charms, ini jadi lebih eksklusif. Ada aksesori kecil kayak yang sekarang lagi sering muncul banget di fashion streetwear Asia beberapa tahun terakhir. Yang bikin menarik, trend summer fashion ini gak melulu soal liburan kok, teman Pro 2. Banyak item-item yang resort style, tapi justru dipakai buat nongkrong di kota, ngantor santai, atau sekedar kafiran di sore hari. Jadi buat kamu yang pengen mengoleksi summer trend ini tuh gak apa-apa banget ya, mau dipakai kemana aja, asal percaya diri, teman Pro 2.

0: ada pesan dari kurir. Katanya, paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh bro,
4: sudah makannya.
3: Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
4: Aku masih lapar bro.
3: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
5: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
6: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
7: A ya?
6: Yakin.
7: B. Atau C?
6: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
7: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
6: Iya juga ya.
8: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

Tahun Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Gempa magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur Selasa 12 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,92 lintang selatan dan 112,24 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, waduh, waduh, waduh, waduh. Udah mau jam 6 sore nih, teman Pro 2. ini saatnya aku juga harus sign out sih sebenarnya buat kamu. Tapi sebelum aku sign out, ada good news buat kamu pecinta Korti. Siapa di sini yang suka banget sama lagu-lagunya dan karya-karyanya dan juga grup mereka sendiri? You know what, teman Pro 2, grup Korti itu mencapai pencapaian besar lewat comeback perdana mereka lebih dari kurang dari setahun ya setelah debut resmi. Nah, mini album mereka ini tuh udah dapat perhatian dari penggemar musik internasional. Hari Rabu 4 Mei 2026, album ini udah tercatat menjual lebih dari 1 juta kopi dalam hari pertama penjualan resminya. Wow, keren banget, fantastis. Dan mencapai terbaru ini sekaligus melampaui rekor penjualan minggu pertama mereka lewat album debutnya Color Outside the Lines milik Kortis. Nah, sebelumnya mini album debut mereka tuh hanya mencatat total penjualan minggu pertama itu sebanyak 436 ribuan gitu. Itu menurut data resmi ya. Dan berdasarkan laporan terbaru dari Hanteo Chart, Green yang berhasil membukukan total penjualan yang sangat tinggi selama pekan pertama rilisnya setelah mereka comeback ya, ada 2.313.291 kopi sepanjang 4 Mei sampai 10 Mei. Wow, keren banget Kortis. Dan you know what, lebih spesialnya lagi, Kortis ini sekarang udah sejajar banget sama NCT Dream and Hyphen di catatan penjualan minggu pertama Hanteo sepanjang sejarah. Wah, ini udah makin memperkuat posisi Kortis banget enggak sih teman Pro 2? We call it fashion. Oke, teman Pro 2, kalau gitu last informasi ini jadi penutup kita di sore ceria hari ini. Sekaligus aku mesti sign out dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Makasih banget udah temenin aku siaran ya dari tadi siang sampai sekarang sore, udah mau malam juga nih teman Pro 2. Have a great rest. Semoga waktu istirahatnya cukup ya buat kamu, karena besok mau beraktivitas lagi karena besok masih weekdays juga. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2 pagi di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Row, bye. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kecil orang awak? Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan, walazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak, sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama, sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf, ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bisolah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, sudah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah solat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya dah. Kecik orang awak nasi kolahnya di bubu eh. Dia gena ayi balik tambah gaca. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dek polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kudsi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib, supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hasbunallahu wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kambing.
2: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
4: Teman terbaik.

Selamat malam teman berdua, info berdua hari ini Selasa 12 Mei 2026 jam 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman berdua, mau memastikan tiket untuk berlaga di kompetisi Eropa usai menundukkan Hellas Verona 1-0. Laga antara kedua tim pada pekan 36 Serie A itu berlangsung di Stadion Marc Antonio Bentegodi di Verona. Kemenangan tersebut membuat Como naik ke posisi kelima klasemen dengan mengantongi 65 poin dari 36 laga. Dengan 3 pertandingan tersisa, Ilariani dipastikan finish minimal di posisi ke-6. Artinya minimal tiket kompetisi Liga Konferensi UEFA tahun 2026-2027 sudah berada di tangan mereka. Bahkan Como masih berpeluang meraih tiket Liga Eropa atau Liga Champions musim depan. Prestasi tersebut terasa spesial karena Gli Azzurri baru saja promosi dari Serie B 2 tahun lalu. Pelatih Cesc Fabregas sukses membawa klub itu mencatat sejarah Eropa pertama kalinya sejak berdiri pada tahun 1907. Sementara itu, Verona harus terdegradasi ke Serie B pada musim depan. Skuad Gialloblu saat ini bertengger di peringkat 19 klasemen Serie A dengan hanya 20 poin. Informasi kedua teman berdua, New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menunjukkan Philadelphia 60ers 144-114 pada game keempat semifinal wilayah Senin 11 Mei 2026. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Mereka langsung unggul jauh 43-24 pada kuarter pertama dan membuat 70ers kesulitan mengejar. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah. Paris Saint-Germain atau PSG semakin dekat untuk mempertahankan gelar juara kompetisi sepak bola Ligue 1. Ini setelah pasukan Les Parisiens mengalahkan Brest 1-0 di Stadion Parc des Princes. Kemenangan ini membuat PSG kokoh di puncak klasemen dengan 73 poin dari 32 pertandingan. Marquinhos Hurst dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu poin lagi dari dua pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara Liga Prancis. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengatakan timnya memang pantas menjadi juara. Pria asal Spanyol itu menegaskan dia tidak akan mengubah cara bermain pada pertandingan sisa menghadapi Lens dan Paris FC. Demikian info Pro 2 jam 19 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam teman Info Pro 2. Malam ini kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat, di mana untuk host hari ini teman Pro 2 di hari Selasa ini hostnya adalah narasumber, maksud aku ada bintang starnya adalah Asyira Zafnita. Kalau kita aku langsung berlari ke Pro 2 RRI Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Aussie Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun lalu, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
3: Oh
0: iya, yeah.
1: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, mm-hmm, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, mm-hmm, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut,
3: ya. Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener, harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya? Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
3: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai baca semangat-semangat? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas
0: sebelumnya
1: ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar. Okay.
1: Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue bener-bener keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita.
1: Iya. Makanya keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
3: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
3: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, mm-hmm, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu, mm-hmm, untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu, mm-hmm, musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada. Aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen. Kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Mm-hmm. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi,
3: kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
3: Lagi exciting-excitingnya. Karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak, istilahnya ini. Tau gak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh. Jadi apa, jobnya semua banyak banget.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
3: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan
1: quote apa yang,
3: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu Z.
1: Itu Z. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: yes. Gitu ya. Betul.
3: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebounding lagi kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja nggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin, nanti coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhirnya gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
3: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute ya.
3: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
1: Okay.
3: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolnya nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang benar?

0: beneran banget nih.
1: Nyemplung banget industri
0: SD
1: gitu.
0: Kayaknya deh.
2: Wow. SD.
0: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak. Itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
0: polisi
1: sih?
0: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
0: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
2: Wow. Oh, berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
0: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
0: kan.
1: Oh iya.
2: 90 M.
0: Oh, 90 M habis 100 M.
2: Nih. Wow. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
0: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
2: Cair.
0: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
0: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
0: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
0: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Maksudnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
0: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, yaudahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
0: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
0: Waktu itu tuh kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Banyak ya, terus?
0: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
0: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
2: Oke, paham.
0: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu. Banyak gitu akhirnya ya.
0: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Asyna Zamita. Emang ada Asyna Zamita KW2?
2: Aduh.
0: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
2: Kemana
0: ya.
2: Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
0: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
2: Iya sih, benar.
0: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
2: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
0: Barrens.
1: Itu artinya ada enggak?
0: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Jujur.
2: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
1: Gua bisa dari awal
2: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
0: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyna Zamita gitu.
1: Oh iya
0: kan?
1: bener-bener
0: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
2: Ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
2: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
2: Support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, masih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan Uktu The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
2: Bambang
1: pamungkas. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: waiting, ya?
0: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Langsung. Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu, 100 tuh.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kakak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
2: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
0: Langsung di replace.
2: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: back masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun sih ya. Capek kerja.
0: Nanti
2: capek.
0: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang gak bisa tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program bisu baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
0: Boleh.
1: Oke. Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, apa? Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya. Oh my god. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my god.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di kantor ntar mana di framing kita blunder. Lanjut
0: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan.
1: Ada kan? Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Sumpah,
2: ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin sih. Cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet, ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh,
0: iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa cek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget loh sudah datang. Ih,
2: makasih. Kok gak berasa ya.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: sendiri. Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdoa semuanya. Selamat malam teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seperti biasa teman berdoa di Selasa malam atau di tepatnya di minggu kedua di hari Selasa ini kita seperti biasa tetap di program ngobrolin kesehatan, tapi ini lebih spesifik teman berdoa, yaitu ngobrolin kesehatan untuk gigi. Nah, senang sekali teman berdoa malam ini aku Obi bisa kembali hadir menemani waktu istirahat kamu dengan obrolan yang santai namun penuh dengan manfaat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih teman berdua, khususnya bagi para orang tua nih, yaitu gigi kuat anak hebat, tips perawatan gigi anak yang tepat. Nah, topik ini menurut aku penting banget nih teman berdua. Kenapa? Karena kesehatan gigi anak itu bukan hanya soal senyum yang indah aja nih, tapi juga berpengaruh pada kesehatan tubuh dan rasa percaya diri mereka sehari-hari ya. Banyak orang tua yang baru menyadari nih pentingnya menjaga kesehatan gigi anak ketika sekecil mulai sakit gigi atau mulai sulit makan. Padahal ya teman berdua, kebiasaan merawat gigi yang baik itu sebaiknya sudah dikenalkan sejak dini agar terbiasa jaga kebersihan mulutnya dari kecil. Nah, pasti di depan aku teman berdua setuju nih dengan statement awal aku ya. Kita udah hadir teman berdua narasumber hari ini, dokter giginya langsung kita datangin teman berdua ya, yang udah malang melintang di Kota Padang ya kayak. Namanya dokter Kania Indah Ambarwati ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Halo Kak, Kak apa dokter nih?
1: Kak aja deh.
0: Kakak aja, Kakak Kania.
1: Iya.
0: Halo Kakak Kania, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, baik. Jadi narasumber kita kali ini teman berdua adalah salah satu dokter gigi dari Gaya Dental Clinic di Simpang Haru ya teman berdua ya. Yeah. Dekat. Nah, ada di Veteran juga, jadi kalau mau konsultasi langsung aja teman berdua, jangan lama-lama. Oh ya, obrolan kita juga live di YouTube ya teman berdua di Produa RRI Padang. Kalian boleh tanya-tanya untuk malam ini, dan kita juga live streaming di rri.co.id, dan kamu juga bisa nonton lewat RRI Digital teman berdua. Nanti kamu download aja di Play Store ya. Dan biasanya ini Bu Dokter, Kak Dokter, banyak banget yang nanya nih, karena biasanya kita open untuk interaksi. Karena teman berdua bisa telepon di 02512748 atau di WhatsApp 08116655908. Jadi Dokter, Dokter Pak Kakakku agak ini nih, Kak aja kali ya.
1: Iya, boleh.
0: Jadi kakaknya aku jangan kaget ya nanti tiba-tiba banyak yang nanya, karena memang biasanya kalau soal-soal kayak gini banyak banget nih yang nanya nih kan.
1: Boleh. Oke.
0: Langsung aja kali ya aku tanya ya kakaknya ya. Pertama, seberapa penting sih sebenarnya menjaga gigi itu? Kenapa harus gigi itu yang lebih diprioritaskan maksud dibanding organ-organ yang lain? Guna menurut
1: Jadi gigi itu penting banget ya, karena kalau misalnya khususnya untuk anak ya, kalau misalnya untuk anak untuk perkembangan pertumbuhannya dia terutama ya, karena kalau misalnya anak tuh sakit gigi dia tuh nggak mau makan ya kan, sedangkan anak itu butuh nutrisi yang banyak ya kan. Kalau dia udah nggak mau makan itu harus dicek tuh giginya, banyak banget soalnya kejadian anaknya udah nggak mau makan, terus gampang rewel, terus tiba-tiba bengkak giginya. Nah itu banyak banget tuh kejadian kayak gitu, tiba-tiba udah bengkak baru deh ke dokter gigi. Nah kan harusnya kan ke dokter gigi tuh dari umur 6 bulan tuh boleh loh ke dokter gigi.
0: 6 bulan Kak?
1: Iya betul.
0: Kan anak 6 bulan kan giginya masih ompong.
1: 6 bulan tuh gigi pertama baru muncul.
0: Gigi
1: ya.
0: Gigi susu ya kayaknya.
1: 6 bulan sampai setahun lah. Oke lah, kayak setahun lah ya. Jadi setahun datang aja ke dokter gigi buat apa sih? Buat dia aware sama dokter gigi. Jadi dia tuh enggak takut sama dokter gigi gitu. Soalnya banyak banget kan anak-anak yang takut banget sama dokter gigi ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Karena di apalah di makanya biasanya kalau kita periksa gigi teman berdua ada ini ya, ada boneka-boneka ya kan.
1: Betul.
0: Itu ya, agar mereka teralihkan ya kayak.
1: Betul.
0: Jadi 6 bulan itu sebenarnya boleh Kak?
1: Boleh, buat dicek aja, buat sekedar dia duduk di dental unit itu udah oke banget loh. Kita tuh bangga banget kalau ada orang tua yang anaknya baru 6 bulan, anaknya baru belum setahun tuh udah diajak dokter gigi, kita kayak wah bangga banget nih orang tuanya, keren banget.
0: Udah care ya dari kecil ya.
1: Iya, itu keren banget loh. Jadinya anaknya tuh udah terbiasa gitu ke dokter gigi. Jadi dia tahu, oh aku tuh kalau ke dokter gigi aku tuh mau ngecek gigi loh gitu. Aku dokter gigi, dokternya baik loh. Gitu. Aku jadi senang ke dokter gigi, jadinya dia dari kecil sampai besar dia akan senang ke dokter gigi.
0: Karena
1: gitu.
0: Dari kecil udah di ini ya sama orang tuanya ya.
1: Betul.
0: Karena gini dok, karena banyak orang tua ya yang fokus pada tinggi dan berat badan anak doangnya kan kayak jarang betul. Untuk yang gigi ini nih. Nah, kenapa kesehatan gigi ini juga tidak boleh diabaikan ya, Dok ya?
1: Iya, karena kan ya itu tadi terutama yang buat buat dia makan nanti kan susah ya. Makan nanti susah, nanti dia sakit. Nah, kalau sakit dia udah enggak mau makan. Tuh buat nanti nutrisinya gimana, dapat dari mana kalau misalnya dia enggak makan gitu kan. Terus kedua, secara estetik juga kurang kan kalau misalnya anak kecil kalau ada giginya lucu kan. Kalau enggak ada giginya kayak kok giginya kemana deh?
0: Iya,
1: kayak gitu tuh. Gitu ya. Terus ketiga untuk fungsional untuk dia bicara juga ya kan. Jadi gigi itu ya penting banget gitu.
0: Jadi memang tumbuh kembang anak itu memang benar-benar dilihat dari waktu mereka masih kecil ya, Dok ya, kayak gitu ya. Nah, untuk yang aku tertarik yang waktu 6 bulan itu berarti kan masih gigi susu ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Itu gigi susu itu nantinya gimana sih, Dok? Bakal diganti atau gimana, Dok, kira-kira, Dok?
1: Iya, nanti dia akan berganti. Jadi kan dia nanti umur 2 tahun, 3 tahun tuh dia udah full tuh biasanya. Udah sama full sama gigi susu kan. Nah, nanti udah bisa 3 tahun sih. 3 tahun udah full sama gigi susu. Nanti baru nanti berganti nih. Biasanya 6, 7 tahun udah mulai tuh nanti giginya goyang tuh yang bawah. Depan tuh biasanya.
0: Iya, betul, depan ya.
1: Nanti dia ganti ya.
0: Jadi kelincinya itu ya.
1: Gigi yang bawah. Eh,
0: yang bawah.
1: Iya, biasanya bawah dulu, bawah nanti dulu. Baru atas.
0: Memang selalu kayak gitu ya, Dok ya, pertama gigi itu.
1: Betul. Biasanya bawah depan dulu baru atas gitu. Nanti dia akan berganti, cuman walaupun dia akan berganti harus tetap kita jaga. Kenapa? Karena gigi susu itu pentingnya dia untuk menjaga ruang. Seandainya dia giginya udah copot sebelum waktunya, nanti gigi dewasanya enggak punya tempat. Nah, makanya sering banget kita lihat pasien datang udah kadang gigi berantakan ya,
0: iya,
1: anak-anak. Nah, betul. Karena biasanya karena itu telat dia ininya gigi tetapnya mau tumbuh, tapi gigi susunya masih ada. Jadi gigi udah goyang tapi didiemin, ada yang kayak gitu.
0: Jadi agak berantakan.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi tumbuhnya di belakang.
0: Begitu, makanya banyak juga yang pakai ini ya, kawat gigi ya, Dok ya, untuk meluruskan, betul, ya. Padahal sebenarnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari ya, Dok ya.
1: Iya,
0: kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Makanya wajib ke dokter gigi sih gitu, dicek.
0: Nah, ini Dok, untuk anak kecil sendiri ya, Dok ya. Ini kapan sih, Dok, anak waktu terbaik anak mulai belajar menyingkat gigi sendiri?
1: Umur setahun, dua tahun boleh dia udah harus sikat gigi. Jadi caranya gini, kita sikat gigi bareng sama orang tua. Jadi misalnya nih ada kaca nih, ada kaca. Ayo kita sikat gigi bareng yuk gitu. Jadi orang tua punya sikat gigi sendiri, anak punya sikat gigi sendiri. Kita sikat gigi bareng. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya anaknya udah tahu, ini caranya sikat gigi. Terus nanti dibantu sama orang tuanya. Anak-anak kecil enggak boleh sikat gigi sendiri ya, Bang. Dia harus tetap disikat-sikatin sama orang tua.
0: Jadi dibantu sikat ya.
1: Iya, harus dibantu sikatnya. Tapi untuk awal-awal diajarin, dikasih tahu biar jadi orang tuanya tuh tahu, oh ini caranya jadi anaknya tuh juga tahu gitu. Oh ini caranya sikat gigi mamahku kayak gini sikat giginya gitu. Terus kedua, kasih tontonan tentang sikat gigi.
0: Oh gitu. Iya. Film kartun ya.
1: Ketiga suruh baca buku tentang sikat gigi. Banyak kok yang jual banyak, kan. Nah, jadi dia akan lebih aware, oh gini sikat gigi gitu. Tapi seandainya anaknya udah enggak mau sikat gigi, orang tua bisa kok, Bang. Ini kayaknya banyak yang enggak tahu ya. Orang tua boleh anaknya dikempit gitu, Bang, kepalanya. Terus kita ini pakai paha kita sikatin.
0: Oh gitu, sambil santai-santai gitu ya,
1: iya,
0: Dok ya.
1: Disikatin gitu anaknya gitu. Kalau dia emang gak mau sikat gigi ya kan. Banyak soalnya yang gak mau sikat gigi kan gitu.
0: Nah, Dok, ini ada yang nanya ternyata, Dok.
1: Iya, boleh.
0: Ada yang nanya ini, namanya ini, dia gak nyebut nama sih, Dok. Selamat malam, Bang, aku mau nanya ke dokternya di sini, apakah kesehatan gigi itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri anak, Dok, gitu.
1: Oh iya, betul, sangat sangat iya. Kalau misalnya anaknya ya dia giginya udah grepes ya, enggak sih bahasanya kita. Kalau udah grepes gitu yang kayak terlalu makan coklat, minum susu gitu. Nah, biasanya dia akan mengurangi kepedean anak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan lihat yang lain giginya bagus kok, kok giginya kayak gini ya, mah gitu. Makanya harus harus dicek.
0: Oh gitu, jadi gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ini yang nanya, jadi memang sangat butuh untuk kepercayaan diri, sangat penting. Jadi mungkin yang nanya ini kurang percaya diri kali ya. Ini ada lagi yang nanya, Dok. Di sini seberapa sering idealnya anak kontrol ke dokter gigi?
1: Seberapa sering?
0: Anissa. Gimana? Namanya Anissa nanya. Assalamualaikum, dok mau nanya, saya Anissa dari Padang Selatan. Aku mau nanya, ini seberapa sering idealnya anak kontrol ke dokter gigi itu berapa ya idealnya?
1: 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali?
1: Iya.
0: Oke, kenapa harus 6 bulan dok?
1: Karena 6 bulan sekali itu kita cek pertama, kedua sama kita kasih vitamin gigi juga. Jadi kita nyebutnya apa ya, kayak imunisasi gigi gitu.
0: Oke.
1: Jadi anak juga perlu dikasih imunisasi gigi gitu.
0: Berbentuk apa dok?
1: Kayak cairan aja gitu, cuman ada dosisnya.
0: Pasta gigi ya?
1: Bukan, beda. Kita nyebut itu fluoride varnish. Jadi kita kasih itu 6 bulan sekali. Jadi hanya dokter yang bisa ngasih. Gitu.
0: Oh gitu, itu resep dokter ya. Jadi nggak bisa, nggak dijual bebas di apotek dan sebagainya. Karena cuma dokter gigi yang bisa.
1: Betul. Karena ada dosisnya kan, gitu.
0: Oke. Nah buat ini dok, lagi-lagi untuk anak yang malas untuk sikat gigi nih dok. Apa ya dok ya kira-kira yang bisa motivasi agar mereka tuh suka untuk bersihkan gigi kita?
1: Oke. Biar dia suka itu yang tadi yang pertama yang aku bilang, kasih tontonan tentang sikat gigi. Terus kedua, kasih apa, baca buku tentang sikat gigi. Terus ketiga, pilih sikat giginya sama yang anak suka.
0: Oke, misalkan anak suka jeruk, berarti pilih rasa jeruk itu boleh nggak sih dok?
1: Boleh aja,
0: nggak masalah boleh, ya. Yang untuk anak-anak ada kan rasa stroberi,
1: ya,
0: rasa jeruk.
1: Untuk odolnya ya.
0: Odol-odolnya.
1: Iya.
0: Itu boleh ya dok ya?
1: Kenapa?
0: Boleh aja.
1: Boleh. Kan yang sesuai sama umurnya kan. Biasanya ada loh pasta gigi yang sesuai sama umurnya dia. Jadi terus kalau sikat gigi, pilih sikat gigi yang sesuai sama yang anak suka. Jadi kayak ayo kita ke misalnya ke minimarket bareng sama orang tuanya. Ayo kita cari sikat gigi yuk. Kamu suka yang mana? Pilih nanti dia akan suka, dia akan tahu.
0: Oh, jadi emang benar-benar dipancing kayak gitu ya, dok ya. Cari apa yang dia suka apa, gitu ya.
1: Jadinya dia, oh ini sikat gigi aku, kayak aku suka nih misalnya dia suka warna pink atau dia suka yang ada yang stroberinya atau ada apanya. Dia akan suka sama sikat gigi itu gitu.
0: Cara jadi, untuk stimulus anak kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Terus juga sebagai orang tua juga tidak boleh memaksa ya. Kalau kita memaksanya terlalu, nanti dia trauma, kasihan anaknya. Jadi dia enggak mau sikat gigi.
0: Iya, kan anak kan mut-mutan ya, dok ya.
1: Iya, betul.
0: Kadang mau nih, besoknya enggak mau gitu. Tapi dipancing misalkan ada yang kayak entar dikasih coklat atau gimana, itu gimana ya dok ya?
1: Kalau dipancing jangan kasih coklat ya.
0: Jangan ya. Kalau bisa ya jangan yang manis-manis ya dok ya.
1: Balon kayak gitu atau apa ya gitu.
0: Enggak harus makanan ya dok ya. Pas kayak gitu ya. Oke.
1: Terus sama ini sih, aku mau kasih pesan juga, minum air putih bang. Jadi air putih itu penting banget. Jadi kalau misalnya anak suka manis nih misalnya, boleh dikasih, tapi sedikit aja, sedikit aja. Terus udah gitu kasih minum air putih yang banyak bang. Karena kalau kita kasih minum air putih yang banyak, jadinya bersih lagi mulutnya gitu.
0: Gitu.
1: Sama sikat giginya juga harus rutin 2 kali sehari ya.
0: 2 kali sehari ya. Pertama di bangun tidur ya dok ya.
1: Setelah sarapan.
0: Setelah sarapan pagi.
1: Sama sebelum tidur.
0: Sebelum tidur. Ya, Oke. Dan kalau bisa diajak ya anaknya ya untuk dokter ya. Itu minimal banget ya dok ya. Itu emang idealnya tuh 2 hari sekali gitu ya. Kalau sehabis makan boleh aja ya dok ya. Misalkan makan 3 kali terus 3 kali gue sekigit.
1: Sehabis makan kalau yang penting sehabis makan tuh yang penting minum air putih sih bang.
0: Air putih itu ya.
1: Jadi dia bersih mulutnya gitu. Kalau sikat gigi cukup 2 kali sehari aja.
0: Baik dok, kira-kira kita balik ke makanan nih. Karena kan ada anak yang susah makan sayur, buah-buahan tuh susah. Itu berpengaruh gak sih dok untuk ke kesehatan gigi dia?
1: Iya, ngaruh juga sih.
0: Ngaruh ya.
1: Buah kan mengandung vitamin.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Tapi ada tuh yang memang mungkin dari kecil gak ini ya, diajarin untuk suka buah dan tapi dia susah gitu. Itu berpengaruh ya dok ya?
1: Iya, harus buah, terus sayur, terus air putih. Sekali lagi air putih ya. Air putih itu penting putih banget ya. Itu tuh kan bagus banget ya. Air putih itu buat ginjal juga bagus kan gitu. Jadi air putih penting banget. Kalau aku sih pribadi, aku kan udah punya anak juga ya. Jadi

0: itu kayak pemanis buatan gitu. Itu jangan kalau bisa yang 100% susu murni. Ada kok beberapa merek yang dia tuh emang 100% susu murni.
1: Gitu. Kalau untuk yang masih ASI 2 tahun itu yang enggak apa-apa lah ya.
0: Nah, kalau yang ASI ya apa-apa itu wajib dari ASI kan itu.
1: Tetap gosok gigi, Dok.
0: Betul, harus sikat gigi.
1: Ya, karena tapi kan, gimana ya? Anak bayi di bawah 2 tahun kan masih apa ya? Masih wangi.
0: Iya. Kalau anak di bawah 2 tahun itu dia biasanya bukan sikat gigi, dia pakai kasa aja.
1: Oh, kasa. Ya, kain kasa dong.
0: Kayak betul. Jadi kalau misalnya giginya masih kayak kayak masih bayi-bayi gitu dia ya, kasih kasa aja. Nah, tapi kalau misalnya giginya udah full nih, biasanya setahun tuh kayaknya udah ini deh, udah banyak yang beberapa ada gitu. 1-2 tahun ya. Karena perkembangan anak beda-beda ya. Kita enggak bisa nyamain. Ya, biasanya setahun tuh ada kalau udah banyak ya, kalau udah kelihatan nih giginya banyak pakai sikat gigi. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah setahun pakai kasa. Kasa steril ya.
1: Kasa steril ya, bisa dibeli di mana kok? Boleh di apotek?
0: Boleh di apotek. Boleh ya. Jadi kayak diambil kasanya kan dia bisa kotak gitu ya, Bang. Diambil pakai tangan terus dibersihin ke sela-sela gigi semuanya anaknya gitu. Terutama sebelum tidur anaknya. Okay. Kadang-kadang ada yang nyusu tuh namanya ASI kan. ASI terus dia pas anaknya bobo ibunya yang kasih kasa steril dikasih aja air anget gitu, dibersihin.
1: Gitu. Harus kayak gitu cara pembersihannya ya. Baru nanti kalau udah selesai ASI dan mereka udah bisa minum yang lainnya, baru pakai sikat gigi anak kali ya, Dok ya. Nah, Dok, untuk yang air ini kita air itu mempengaruhi misalnya air anget, air panas, air dingin, itu sebaiknya air apa, Dok?
0: Air biasa aja.
1: Air biasa aja ya.
0: Air biasa aja.
1: Kalau air anget boleh kan, Dok?
0: Air anget boleh.
1: Karena aku lebih suka, lebih nyaman gigiku kalau air anget soalnya, Dok. Enggak apa-apa ya, enggak masalah ya.
0: Aman
1: ya, Dok ya. Obat ya aman ya.
0: Bagus kalau air anget.
1: Nah, Dok, ini ada yang nanya, Dok.
0: Boleh.
1: Mau nanya nih, adik aku tuh suka nangis kalau ketika disuruh sikat gigi. Minta ininya dong, sarannya dong, Dok, gimana ya, Dok ya, tipsnya. Nih. Lucu banget.
0: Iya, boleh. Jadi yang tadi aku bilang tadi, kasih tontonan tentang sikat gigi, kasih buku tentang sikat gigi, terus pilih sikat giginya sendiri, adiknya, iya.
1: Ini kenapa nangis ya? Padahal mungkin takut kali atau gimana ya?
0: Atau ada
1: trauma
0: juga, ada bisa, trauma kali ya. Kalau terlalu dipaksa, anak juga kan gak mau ya gitu, jadi kita tuh harus kita sebagai dokter gigi juga nggak mau bikin anak trauma kan. Jadi kalau misalnya anaknya udah kayak nangis banget, udah nggak mau banget, kita biasanya kasih edukasi aja
1: ya. Nanti balik lagi
0: ya. Betul, biar anaknya nggak trauma.
1: Tapi sih biasanya kalau udah sakit gigi tuh baru ya, Dok ya, ke dokter gigi abis itu ya udah akhirnya sadar deh ternyata emang penting banget ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, Dok, ini aku mau nanya nih ke untuk gigi berlubang, Dok, itu kalau idealnya nggak boleh dibiarkan terlalu lama ya, Dok ya?
0: Iya, betul. Gigi berlubang yang kelihatannya kecil tuh hati-hati. Kita lihatnya kecil tuh ternyata pas pas kita ngebur ternyata dalam dia. Banyak kejadian kayak gitu. Jadinya mumpung masih kecil harus ke dokter gigi biar kita tambel gitu.
1: Oh, gitu. Karena kan memang kecil ya, rentan banget ya untuk gigi, Dok ya. Pasti gigi berlubang tuh pasti ya. Kadang kita nggak, orang tua nggak tahu ya, Dok ya, itu anak giginya berlubang misalkan dari kebiasaan dia yang benar-benar berubah ya, ternyata giginya ada berlubang kan. Nggak mungkin kita cek terus kan, suruh anggap nggak mungkin kan, Dok ya. Langsung aja sebelum tambah parah langsung aja dibawa ke dokter ya, Dok ya.
0: Iya, betul, yang tadi aku ditambal, bilang setahun ya. Paling nggak umur setahun diajak aja ke dokter. Jadi kalau misalnya di dokter tuh kita punya kamera intraoral ya. Nah, nanti orang tuanya bisa lihat juga tuh buat dicek, oh ini ada yang lubang nih, oh ini bagus tingginya. Kalau misalnya bagus giginya, kita tinggal kasih vitamin aja. Gitu, kalau misalnya ada yang berlubang baru kita akan sarankan untuk tambal gitu.
1: Dok, ada lagi nanya nih.
0: Iya, boleh.
1: Kira-kira untuk anak itu boleh memakai obat kumur itu di usia berapa ya?
0: Anak-anak nggak disarankan untuk obat kumur
1: Dan untuk dewasa gimana, Dok?
0: Obat kumur sih aku sarankan biasanya 2 hari sekali aja, nggak perlu tiap hari, karena kan di dalam mulut kita tuh ada bakteri baik, ya, ada bakteri yang buruk juga ya. Hmm. Kalau misalnya nanti kalau misalnya kita pakai obat kumur terus nanti bakterinya, bakteri baiknya ikut mati.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Kalau bakteri baiknya ikut mati, itu kita gampang kalau bisa kena flu.
1: Oh, gitu.
0: Kita jadi kayak tidak ada perlindungan di dalam mulut gitu.
1: Lebih prefer ya sikat gigi pakai odol biasa aja ya, Dok, ya, dibanding pakai obat kumur ya.
0: Pakai obat kumur boleh, tapi ya 2 hari sekali lah, enggak buat tiap hari. Ya.

0: Oke, okay, baik. Dokter Kak Nia. Ini bakal banyak banget yang akan kita bahas ini untuk kesehatan gigi anak. Kita break dulu ya Dokter Kak Nia ya. Boleh. Baik, teman Pro 2, kalian masih ditunggu untuk tanya-tanyanya. Oh, masih banyak dok, ada dua lagi nih. Yang ingin bertanya silakan, masih kita tunggu sampai jam 9 malam ini. Kita break sebentar ya. Sebelumnya teman-teman Pro 2 jangan kemana, tetap di Pro 2 RR, teman terbaik kamu.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan aku di sini dan masih dengan Dokter Kania di sini. Teman Pro 2 belum kemana-mana dan masih siap untuk menjawab pertanyaan kamu semua, teman Pro 2. Kalau bisa dijawab pasti dijawab, pasti bakal dijawab sih, karena kan ini ahlinya ya teman Pro 2 ya, Dokter Kania ini untuk urusan gigi menggigi. Dok, ini langsung aja dok ya. Ini ada yang nanya nih dok, kira-kira lebih baik mana sih sekarang nih anak-anak tuh suka minum, suka kebiasaan minum, bukan. Ini, lebih bahaya mana dok? Anak terlalu sering makan permen atau minum minuman manis?
1: Kalau minum minuman manis, aku saranin mendingan susu aja. Kalau anak-anak sih lebih baik air putih. Aku
0: aja air putih ya dok ya.
1: Air putih itu udah paling sehat ya. Terus kalau permen, mungkin permen dibatasin kali ya. Soalnya mendingan orang sebagai orang tua tuh kita tahu porsinya. Kalau sehari misalnya satu hari satu permen ya, gitu. Ya jadi kayak biar dia tahu kayak oh iya aku udah makan manis nih satu hari ini, jadi aku makan manis lagi besok lagi gitu, jadi hari ini jangan makan manis lagi gitu, biar biar dia tahu oh ini manis gitu, dia tahu ada rasa apa ya, kepuasan gitu loh, dia pengen manis gitu. Tapi setelah itu dikasih alihin kayak yang lain, kayak makan puding kan manis ya, puding, buah gitu, buah-buah yang manis kan banyak, jadi lebih baik dialihkan ke yang lebih sehat.
0: Manis boleh, tapi yang lainnya yang lebih ini ya, lebih banyak gizinya.
1: Iya.
0: Kalau permen yang lain dok, kan ada kan permen-permen untuk kesehatan ya, misalnya untuk whitening dan sebagainya, itu gimana, boleh nggak dok?
1: Gimana permen whitening?
0: Untuk gigi agar bersih, kayak, putih gitu.
1: Ada yang kayak kayak permen karet gitu ya bang? Itu boleh sih.
0: Gimana
1: itu ya, kayak nggak boleh terlalu banyak ya?
0: Itu, lagi-lagi nggak boleh ya, dan perbanyak minum air putih itu yang penting banget ya dok ya. Nah nih ada lagi nih dok. Anakku itu kebiasaan mengisap jempol atau menggigit pensil, itu kira-kira berbahaya nggak?
1: Sebenarnya itu bahaya ya, karena itu bad habit. Nanti takutnya untuk anak-anak yang suka mengisap jempol ya bang Daya, mengisap jempol tuh biasanya nanti giginya akan maju bang. Giginya akan maju. Terus nanti kita nyebutnya palatum itu palatum? Langit-langitnya ya. Nah nanti itu dia jadi lebih dalam biasanya.
0: Gitu. Ada kasus kayak gitu dok ya?
1: Iya ada. Jadi kalau biasanya sih kalau kayak gitu dia harus pakai perawatan. Cek dulu ke SPKG ya, spesialis kedokteran gigi anak ya. Nanti di sana nanti akan dikasih alat biar anaknya tuh nggak menghisap jempol lagi.
0: Kan memang ada orang yang suka ya dok ya, kebiasaan gitu. Jadi emang harus di, mau nggak mau itu harus di ini ya, harus treatment langsung ke dokter gigi langsung ya. Diubah kebiasaan itu ya.
1: Atau jempolnya dikasih yang sesuatu yang pahit atau asam mungkin biar dia nggak suka lagi.
0: Biar dia nggak mengubah kebiasaan itu ya dok ya. Nah ini ada lagi dok nanya, apakah sikat gigi elektrik lebih bagus untuk anak dibanding sikat biasa?
1: Sebenarnya sih lebih enak sebenarnya sikat gigi manual ya. Jadi kita bisa iniin gerakannya. Tapi sebenarnya sikat gigi elektrik juga oke buat anak. Jadi kan dia lebih menarik ya. Daripada dia gak mau sikat gigi ya kan. Jadi kalau elektrik kan dia gerak sendiri. Jadi dia kayak ngerasa punya sikat gigi robot nih, bisa gerak sendiri gitu kan. Itu juga boleh sih gitu. Yang penting apa aja bagus, yang penting dia mau sikat gigi.
0: Yang penting mau sikat gigi itu dia dok ya. Dan minimal 2 kali sehari ya. Kayak gitu. Jadi memang banyak banget ya yang emang harus benar-benar diajarkan anak kecil selagi dia masih patuh.
1: Karena
0: nanti kalau udah besar agak susah ya dok ya.
1: Jadi dia udah tahu nih, oh aku pokoknya harus sikat gigi setelah sarapan sama sebelum tidur. Jadi dia kan anak kecil tuh kan dia gampang ini ya, memorinya ya. Jadi dia akan menerapkan itu terus sampai dewasa. Kita harapkannya begitu.
0: Dok, kalau mau tanya, kira-kira ada nggak sih dok anak bau mulut? Anak kecil bau mulut?
1: Iya, ada.
0: Ada ya dok ya? Apa penyebabnya dok? Selain gigi ompong mungkin?
1: Gigi yang berlubang.
0: Gigi berlubang.
1: Karang gigi. Anak kecil udah ada karang giginya loh. Makanya aku bilang tadi, kalau misalnya anak-anak tuh harus ke dokter gigi juga 6 bulan sekali gitu. Untuk sekedar ngecek aja, misalnya anak giginya bagus juga gak apa-apa. Ya kan nanti kita kasih vitamin gitu.
0: Anak yang suka makan makanan es dok, itu kira-kira gimana dok?
1: Makanan es.
0: Betul, makan-makan es tuh biasanya yang dingin-dingin tuh,
1: ya kan?
0: Manis.
1: Ya, biasanya manis kan. Kalau minum es, mungkin boleh sesekali aja, tapi tetap harus minum air putih.
0: Air putih lagi-lagi ya.
1: Harus minum air putih itu udah penting banget ya. Terus ya enggak boleh sering-sering sih gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau bisa sih lebih ke buah, sayur itu yang lebih sehat gitu.
0: Baik. Terus ini dok, kita kan lagi ada tren makanan manis nih untuk anak kecil ya, makin banyak ya sekarang ya. Ini orang tua harus mulai membatasi, kira-kira itu sebaiknya di umur berapa ya dok ya, untuk kesehatan giginya?
1: Untuk kesehatan giginya,
0: membatasi makanan manis.
1: Makanan manis harusnya sebaiknya sih dari kecil bang, jadinya dia udah tahu ada habit untuk menghindari makanan manis terlalu banyak gitu. Jadi dia sampai besar, kalau sampai besar dia akan nggak terlalu suka sama manis.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau dari kecil dia udah kita didik, kita bentuk seperti itu, dia akan ngikutin sampai besar.
0: Gitu. Nah, terus gini dok. Kenapa ya kasus-kasus anak gigi berlubang itu lebih banyak cepat dialami oleh orang kecil ya dibanding dewasa? Kenapa ya dok ya?
1: Orang kecil, anak kecil.
0: Anak kecil.
1: Lebih banyak anak kecil ya. Karena anak kecil kan giginya masih ini ya, masih tipis dibandingin sama orang dewasa ya. Jadi dia akan gampang bolongnya gitu. Iya.
0: Gitu. Dan memang pertumbuhannya juga masih bagus-bagusnya ya dok ya. Dan sering tuh aku dulu gigi agak-agak ini bengkok, udah lepasin aja gitu, nanti tumbuh lagi kok cepet kok gitu.
1: Iya, betul.
0: Kumur-kumur pakai air garam, itu dulu sih. Nggak ke dokter, aku nggak ke dokter, kumur sendiri.
1: Kumur sendiri.
0: Air garam itu bener, seminggu atau dua minggu setelah itu tumbuh lagi gitu, kecil. Yeah. Dan anak emang gitu. Oh.
1: Karena udah goyang kan, biasanya kalau goyang itu karena gigi dewasanya udah mau tumbuh bang, jadi dia udah dia udah ngedorong gigi susunya, ngedorong akarnya tuh, jadinya giginya goyang gitu. Jadi kalau udah goyang banget, kita tuh takutnya ketelan, itu aja sih. Tapi kalau misalnya anaknya udah agak besar, dia tahu giginya.
0: Ketelan giginya ya?
1: Iya, kita takut itu. Makanya kita sarankan ke dokter gigi kan, kalau giginya goyang banget gitu. Tapi kalau misalnya anaknya tahu nih kayak, mama adek giginya udah goyang gitu misalnya. Terus ya udah coba gerakin pakai lidah gitu. Kalau seandainya dia emang takut ke dokter gigi atau kayak ini udah malam banget nih, tapi kayaknya giginya udah goyang banget nih, boleh bang anaknya disarankan untuk lidahnya pakai lidah, didorong-dorong pakai lidah.
0: Gitu.
1: Iya, jadi
0: manual
1: nanti
0: aja ya.
1: Iya, nanti lama-lama giginya copot sendiri. Iya, tapi kalau misalnya anaknya takut, terus dia merasa sudah tidak nyaman, dia makan terus sakit, nah itu harus ke dokter gigi gitu.
0: Gitu. Iya. Ada lagi asas kemarin terus tiba-tiba ibunya lihat, "Lah, kamu kok udah ompong aja gitu?" copot sendiri.
1: Tapi giginya ada kan?
0: Oke. Nah, nih banyak orang tuh bingung, "Dok, kapan ya harus mulai mengganti sikat gigi anak?"
1: Sikat gigi anak ya, itu pertanyaan bagus. Jadi sikat gigi tuh, ini untuk dewasa juga ya, banyak banget tuh.
0: Ya,
1: kalau misalnya sikat giginya nih,
0: kalau aku sih jujur kalau udah jelek baru ganti. Itu gak ada salah ya dok ya?
1: Salah. Pokoknya sikat gigi tuh gini, sikat gigi tuh kalau misalnya dia udah kayak apa, kebuka nih ininya, kan dia kan ada bulu-bulunya.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Kalau udah bulu-bulunya kayak udah kebuka gitu, udah kelihatan sudah terbuka, nah itu harus ganti.
0: Ada waktu tertentu gak? Misalkan kalau ke dokter gigi kan 6 bulan sekali. Kalau ganti sikat gigi berapa?
1: 3 bulan
0: sekali ya.
1: 3 bulan sekali
0: ganti. Itu udah harus banget diganti ya dok ya, jangan
1: betul
0: dipertahankan tuh teman berdua. Jadi kalau udah 3 bulan cepet ganti sikat gigi kamu ya, karena udah nggak baik ya dok ya jatuhnya ya.
1: Betul, udah udah kotor. Sikat gigi tuh dipakai tiap hari kan, betul. Gitu. Apalagi apa namanya, kalau udah bulunya udah keluar-keluar, nah itu udah udah deh ganti.
0: Ini dok ada lagi nanya nih dok.
1: Iya boleh.
0: Anakku ini punya kebiasaan ngemil sebelum tidur. Itu kira-kira gimana ya dok ya, karena memang mereka dia tuh nggak mau tidur kalau nggak ngemil dulu padahal udah sikat gigi.
1: Oh iya iya.
0: Ini gimana dok?
1: Kalau diganti sama buah?
0: Okay.
1: Coba diganti sama buah.
0: Oh, masalah ya dok ya, walaupun udah sikat gigi ngemil buah nggak apa-apa ya?
1: Ngemil buah nggak apa-apa, sebenarnya buah juga manis sih, tapi paling nggak manisnya minim kan dibandingkan sama cemilan yang kayak snack-snack gitu.
0: Dia nggak sebut sini ngemil apa?
1: Iya.
0: Ngemil coklat mungkin atau ngemil apa? Kalau bisa diganti ngemil buah ya.
1: Iya, ngemil buah aja, terus ya itu tadi biasain sebelum tidur minum air putih deh gitu.
0: Baik-baik. Nah, untuk ini dok, anak kecil itu ada loh, aku pernah lihat waktu itu punya, dia sariawan. Nah itu sariawan itu apa ada kaitannya gak dok dengan kesehatan gigi dan mulut?
1: dia sariawan biasanya kekurangan vitamin ya.
0: Oke.
1: Okay. Banyak minum air putih pertama, kedua kasih vitamin, vitamin C. Terus ketiga ada yang jual kok kayak krim-krim buat sariawan gitu. Tapi kita enggak boleh nyebut merek ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Ada krim ya, banyak krim untuk sariawan ya.
1: Betul. Itu seandainya kalau misalnya emang udah lama banget terus kayak anaknya jadi rewel kan gitu. Tapi sebenarnya sariawan itu dia akan hilang selama 7 sampai 10 hari hilang.
0: Oke, baik. Nah, untuk sikat gigi dok kan idealnya itu bisa dipraktikkan mungkin dok ya. Untuk orang tua juga ya. Sebaiknya pertama kali bisa di ini dok dikasih untuk treatmentnya gigi atas dulu atau gigi bawah dulu gitu tuh ada cacar khusus nggak dok?
1: Untuk cara sikat gigi kita praktekin ya.
0: Nggak ada alatnya.
1: Nggak ada, kita nggak bawa lagi. Biasanya dok, sih gigi bawah dulu sih. Okay, gigi pertama dulu, gigi ya, bawah.
0: Horizontal, vertikal?
1: Horizontal.
0: Oke, bawah kanan.
1: Iya, boleh kiri kanan boleh, yang nyaman gimana ya. Terus bagian sini, terus atas.
0: Oke, langit-langit.
1: Iya, terus horizontal gitu ya. Terus begitu, jangan lupa bagian sini ya.
0: Oke.
1: Bagian sini juga.
0: Gigi ini ya, apa namanya sih depannya ya, seri ya gigi
1: serinya. Iya, gigi serinya, terus yang bawah juga, atas, bawah.
0: Gini ya,
1: terus setelah itu bulat-bulat ya.
0: Melingkar.
1: Iya,
0: betul, enggak harus naik atas, naik atas enggak?
1: Baiknya sih membulat karena membulat. Ya, biar dia kan kayak kita memassage si gusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pelan-pelan
0: muter ya. Okay.
1: Dan enggak boleh kenceng ya, Bang, soalnya banyak banget kejadian tuh gigi tuh kayak ada celahnya gitu. Karena sikat gigi terlalu kencang.
0: Oh gitu.
1: Nah itu bikin ngilu loh itu. Nah kalau misalnya udah terjadi seperti itu, harus ke dokter ya, bisa kita tambal atau kita bisa edukasi untuk cara sikat giginya yang baik.
0: Oh gitu. Ya. Jadi kayak gitu teman berdua ada gerakannya dan kalian semoga dengan kayak gitu nggak ada sikat gigi ya dok ya. Atau mungkin nggak tetap sakit gigi? Ya itu mungkin lagi makan ya.
1: Iya.
0: Karena makan ya, makanan
1: betul.
0: Dan minuman ya.
1: Makanan, terus sikat gigi juga.
0: Oh iya. Untuk ini dok, sikat lidah tuh gimana dok?
1: Betul, sikat lidah juga penting tuh Bang.
0: Oke.
1: Jadi habis sikat gigi, sikat lidah. Nah kalau sikat lidah tuh boleh setiap hari tuh.
0: Oke. Karena kan ada yang bilang kuman justru banyak bukan di gigi, justru di lidah.
1: Betul.
0: Bahkan beberapa sikat gigi didesain untuk ada yang buat lidah ya.
1: Iya, betul. Karena biasanya kayak kadang ada yang ngerasa kayak kok bau mulut ya padahal udah sikat gigi tiap hari, lidahnya belum disikat kan, lidahnya harus sikat juga gitu. Tapi kalau misalnya masih merasa juga bau mulut juga, nah itu cek ke dokter gigi, siapa tahu ada karang giginya. Nah itu kita harus bersihin karang gigi, terus siapa tahu ada gigi berlubang. Nah itu soalnya itu yang bikin bau mulut sih Bang gitu.
0: Baik kan memang lalu untuk kalau udah berlubang udah sakit gigi pasti mau gak mau harus dicabut gigi ya dok ya. Pencabutan itu memang perlu ya dok ya?
1: Cek dulu apakah masih bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan, kalau masih bisa dipertahankan berarti masih bisa kita tambal nih. Atau masih bisa kita perawat saluran akar nih. Atau kalau misalnya udah gak bisa, nah baru tuh cabut gigi. Kalau misalnya udah sisa akar banget nih, nah itu baru cabut gigi.
0: Karena kan gak bisa sembarangan ya dok ya, karena gigi ini kan termasuk yang sensitif ya. Bahkan banyak kasus salah nyabut atau gimana, terus ya udah jadi kena gejala apa gitu ya dok ya. Jadi emang benar-benar hati-hati juga ya dok.
1: Iya.
0: Oke. Untuk permen bebas gula dok, katanya aman untuk gigi, benar nggak sih kok?
1: Ada mungkin yang mengeluarkan itu ya. Mungkin kayak permen-permen vitamin gitu ya. Ada itu boleh sih minum, boleh sih makan itu. Kan yang penting dilihat aja, dicek aja komposisinya gitu.
0: Baik. Nah terus yang sering banget terjadi nih waktu kecil dulu dok, katanya kalau orang cabut gigi itu bisa mempengaruhi kecerdasan. Itu bener gak sih dok?
1: Gimana? Orang
0: Pengen bilang cabut gigi itu anak bisa mempengaruhi kecerdasan atau enggak? Wah tambah pinter nih gitu, giginya dicabut gitu-gitu. Bener gak dok?
1: Nah kayaknya enggak ya.
0: Enggak ya, itu berarti mitos ya.
1: Mitos.
0: Karena ada orang gitu sakit nih, itu mau jajar mau pinter nih atau enggak giginya sakit nih besok mau pinter gitu.
1: Itu kayak ya kayak kata orang dulu ya.
0: Iya. Itu mitos dok ya, enggak ya. Itu karena emang dia bandel aja makan makanan manis makanya gigi sakit.
1: Iya.
0: Oke. ciri-ciri anak mulai mengalami masalah gigi yang sering tidak disadari orang tua itu apa dok ciri-cirinya? Selain dia ngeluh sakit atau ada punya kebiasaan yang unik yang emang bener-bener aneh itu bisa, kita bisa tahu gak sih dok?
1: Bisa, misalnya anaknya suka megang-megang pipi.
0: Oh oke, okay. Yeah. Mana tahu aku nih, jadi gimana dok? Gini?
1: Enggak, bukan, anaknya kayak lagi main itu tiba-tiba kayak tiba-tiba megang pipi gitu. Kita perlu curiga nih, kenapa nih kok jadi suka megang-megang pipi ya?
0: Gak mungkin jerawat ya.
1: Gak lebih. Jadi kadang karena mereka takut ke dokter, jadi mereka takut ngomong sama orang tua. Padahal sebenarnya giginya sakit gitu. Jadi dia bilangnya ya kayak gak sakit kan, padahal sakit gigi, jadi dia megang-megang pipi gitu pertama. Terus kedua, dia jadi susah makan bang. Dia susah makan. Ketiga, jadi rewel. Keempat, berat badannya gak naik.
0: Jadi ada berpengaruh terhadap itu ya dok.
1: Betul.
0: Ya baik. Baik, ini gak terasa dok, kita udah mau hampir habis, tapi nanti kita ada closing statement. Kita iklan sebentar ya dok ya. Baik, teman Produa, kita ada jeda sebentar untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Produa Padang, teman terbaik kamu.
2: Anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
3: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
4: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
3: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
5: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
6: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku Obi di sini dan masih Dr. Kania di depan kalian, teman Pro 2. Masih belum beranjak dari kursi panasnya. Kata dokternya kursinya panas, padahal malam ini dingin. Agak grogi ya Dr. Kania ya. Oke, dokter, kita sudah mau closing statement nih, Dok. Jadi aku mau minta statementnya untuk tema kita malam ini, Dok. Harapannya ya kali ya, Dok ya, harapan dokter gigi agar generasi anak sekarang tuh lebih peduli terhadap kesehatan gigi itu apa ya, Dok? Boleh sekaligus closing statement untuk malam ini.
1: Aku harap semua anak-anak nggak takut ke dokter gigi. Terus rajin sikat gigi ya, biar generasi kita menjadi generasi emas ya. Karena kalau misalnya gigi kita sehat, anak kita juga bisa lebih hebat, lebih kuat ya, karena kan dia otomatis dia jadi suka makan, jadi lebih banyak makan yang bergizi gitu. Itu juga mengaruhi kecerdasan ya. Kita kan pengennya semua anak-anak di Indonesia nih menjadi generasi yang emas ya.
0: Betul, generasi emas 2045 ya, Dok ya. Jadi di tahun itu mungkin udah pada besar kali ya. Jadi wah, ini berkat ini nih gitu. Jadi semua orang punya gigi yang bagus.
1: Amin.
0: Oke, baik teman Pro 2, tak terasa ya obrolan kita malam ini tentang gigi kuat anak hebat, tips perawatan gigi anak yang tepat tuh udah mau 1 jam ya, Dok ya. Awalnya tadi dokternya agak ini, teman Pro 2 agak, wah 1 jam, kira 30 menit gitu. Ternyata gak nyangka ya, udah kayak cepet banget ya. Terima kasih, kita udah di penghujung acara. Semoga berbagai informasi dan tips yang telah dibagikan malam ini dapat menjadi bekal bagi para orang tua dan calon orang tua ya, karena yang nonton kan di sini juga ada yang masih muda muda. Nanti kalau udah punya anak ya, semakin peduli terhadap kesehatan gigi sekecil ya, karena menjaga kesehatan gigi sejak dini itu bukan hanya tentang mencegah sakit gigi aja ya, Dok ya, tetapi juga membantu anak tumbuh lebih sehat, percaya diri, dan aktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih Dokter Kania udah sempat ke Produer Padang. Jangan ini ya, Dok ya, nanti kalau kita undang lagi mau ya, Dok ya.
1: Siap, dengan senang hati.
0: Menemani di perbincangan malam ini, semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga tercinta. Oke. Aku Obi undur pamit diri dari program ngobrolin kesehatan khusus untuk gigi ini. Dokter Kania juga terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di program berikutnya dengan tema yang menarik dan inspiratif lainnya, oke. Nanti jam 9 malam teman Pro 2, kita masih dengan aku, kita di program Kosteng Kopi Satengah, kita curhat malam ini. Di hari Selasa malam ini temanya apa? Aku lupa, nanti kalian pantau aja terus ya, tetap di Prodo RR Padang, teman terbaik kamu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat malam. Kita masuk di segmen yang ditunggu-tunggunya teman Pro 2. Yes, di kita apapun aktivitas kamu malam ini teman Pro 2 dijaga malam di jam 9 ini, entah kamu saat ini lagi lembur, lagi ngerjain tugas mungkin, lagi nyetir pulang, hati-hati ya. Atau sekedar rebahan sambil scroll layar sambil dengerin Pro 2, selamat datang di Kopsteng Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu teman Pro 2, karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Di Kopi Setengah teman Pro 2 kita percaya satu hal, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga. Nah, di jam-jam sunyi kayak gini justru banyak hal nih menarik buat dibahas, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini kita enggak cuma muter musik aja teman Pro 2, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk di hari Selasa malam ini teman Pro 2, kita tema yang akan dibahas itu yaitu tentang movie. Nah, mana nih para pencinta film, segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang film yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Pro 2 semua ya. Malam ini kita akan bahas itu, temanya adalah kalau hidup jadi film, genre apa yang cocok buat kamu. Nah, itu pro tema malam ini teman Pro 2. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalian mau berinteraksi, bisa gabung di telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665908. Atau kalian boleh banget teman Pro 2 gabung di aplikasi RRI Digital, berarti kamu udah download di Play Store ya, atau live streaming di rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam, karena di Kopsteng Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam nanti jam 11 teman Pro 2. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Ya dong, nanti aku akan tulis juga di story di IG RRI underscore Pro 2 Padang tentang tema malam ini. Jadi teman Pro 2 balas-balas ya pertanyaan nanti aku tulis ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikut dulu yuk. Ini lagu dari Ive, lagunya asik banget nih teman Pro 2, bikin kita ingin joget-joget. Check it out teman Pro 2.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran kalau hidup kita dijadiin film atau movie, kira-kira bakal masuk genre apa? Genre horror kah? Genre komedi? Ada hidupnya penuh dengan drama kayak series yang tiap episode bikin emosi ya. Baru episode pertama udah ngajak berantem. Ada juga yang santai dan receh banget kayak film komedi. Bahkan mungkin ada yang hidupnya berasa trailer nih, karena tiap hari penuh dengan kejutan dan deadline dadakan. Nah malam ini kita bakal ngobrol seru soal ini semua teman Bro 2. Setiap orang pasti punya alur cerita yang beda-beda ya. Ada yang suka petualangan ya, petualangan Robby, petualangan Guspri. Ada suka nyoba hal baru dan gak bisa diem. Cocok banget jadi film adventure nih kalau misalkan kamu gak bisa diem nih. Atau ada juga yang kalem, suka menikmati waktu sendiri sambil dengerin lagu galau tengah malam. Nah ini filmnya film apa ya, Fevnya tuh udah kayak film indie-indie gitu. Film indie estetik. Menariknya genre hidup seseorang itu kadang berubah seiring waktu dan pengalaman yang dijalani ya.

Kalau dipikir-pikir ya teman Rodaya, masa sekolah aja udah cukup buat jadi satu season series sendiri loh. Itu baru satu sekolah loh. Masa-masa kamu sekolah mulai dari drama tugas kelompok, sahabat yang selalu ada, guru killer, guru horor, guru komedi, sampai momen-momen malu yang gak bisa dilupakan, itu baru satu masa-masa sekolahnya tuh udah bikin satu series penuh. Belum lagi kisah-kisah random yang kalau diceritain lagi malah jadi lucu ya. Kayaknya bukan jadi bukan pas di buku nih, pas di ini teman berdua bukan jadi film. Filmnya berseri sih. Kayak buku, malah di buku tebel banget nih teman berdua. Kadang hidup tuh emang gak jauh beda dari film ya, penuh dengan plot twist yang gak ketebak. Banyak juga orang yang ngerasa hidupnya cocok jadi film komedi, bukan karena semuanya selalu bahagia ya, gak gitu teman berdua, tapi karena sering banget ngalamin kejadian absurd yang ujung-ujungnya bikin ngakak sendiri. Ada juga yang kayak gitu ya, salah kirim chat misalkan, jatuh di tempat umum, kesandung tuh aku sering banget tuh teman berdua. Atau salting pas ketemu klasi ya, kita dulu waktu sekolah ya, film fix banget nih scene has comedy movie ini ya. Dan justru momen yang kayak gitu yang bikin hidup terasa lebih seru dan berwarna ya teman berdoya. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa hidupnya tuh relate sama film drama. Ada fase capeknya, bingung sama masa-masa depan, overthinking di tengah malam, sampai merasa harus kuat di depan semua orang. Wah, tenang, itu wajar teman berdoya. Justru di film drama biasanya ada pesan paling dalam tentang perjuangan, proses bertumbuh, dan terus memahami diri sendiri. Jadi bukan cuma sedih ya, tapi juga penuh dengan makna.

Nah, kalau hidup kamu dijadiin film, teman berdua kira-kira siapa tokoh utama versi kamu sendiri? Tokoh utamanya kepsek kamu kah? Mantan kamu kah? Nah, kamu yang pemberani dan penuh dengan ambisi misalkan ya. Atau kamu yang pendiam yang ternyata menyimpan banyak cerita, atau malah si karakter random yang selalu bikin suasana rame. Kadang seru juga ya ngebayangin soundtrack apa yang cocok buat menggambarkan perjalanan hidup kita sejauh ini dalam bentuk film ya teman berdoa. Nah malam ini kita bakal lanjut ngobrolin genre-genre kehidupan yang paling relate sama anak muda zaman sekarang ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdoa, karena siapa tahu setelah ini kamu jadi sadar nih. Dan kalau ternyata hidup kamu itu lebih sinematik dari yang selama ini dibayangin.

0: lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Habibul Fuadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita di segmen pertama kita udah ngobrol ya soal genre hidup yang relate sama keseharian ya teman Pro 2. Sekarang coba bayangin deh siapa aja karakter yang ada di film kehidupan kamu. Film kehidupan gak tuh? Karena dalam setiap film pasti ada tokoh-tokoh yang bikin ceritanya makin hidup ya kan. Mulai dari sahabat support system misalkan, karakter yang suka muncul pas butuh doang. Wah itu seru, suka banget tuh aku tuh. Sampai villain ini yang jahatnya nih, yang justru ngajarin kita buat jadi lebih kuat. Wah. Jadi memang harus ada sosok-sosok kayak gitu ya teman Brodo ya, biar kita hidup kita lebih apa ya, lebih seru kayak gitu. Jadi jangan yang karakter yang baik-baik aja, justru harus ada karakter yang jahat juga nih. Anak muda zaman sekarang juga sering banget ya teman Brodo ngerasa hidupnya kayak film coming of age. Tahu enggak? Genre yang nyeritain tentang proses bertumbuh, pencarian jati diri, mimpi, pertemanan sampai rasa takut menghadapi masa depan. Apalagi di umur sekarang nih. Banyak orang lagi ada di fase bingung mau kemana, harus jadi apa dan gimana caranya. Itu kayak lagu ya, gimana cara untuk survive di tengah ekspektasi yang kadang bikin sesak sendiri. Ya lucunya ya teman Roda, kadang kita pengen hidup kayak film romantis yang manis dan penuh dengan momen estetik ya, jalan sore sambil denger lagu favorit ya, gak ngobrol lama sama seseorang yang nyaman diajak cerita, atau ketawa bareng teman-teman sampai lupa waktu, parahnya lagi sampai lupa sholat. Tapi akhirnya sholat juga sih gitu. Tapi relatifnya teman berdoa hidup sering tiba-tiba berubah genre jadi survival karena tugas numpuk. Misalkan dompet tipis, waduh kalau udah tanggal tua tuh, wah bawa bekal terus setiap hari teman berdoa. Dan alarm pagi yang terasa kayak musuh utama, susah bangun.

lucunya ya teman Brodo ya, kadang kita pengen hidup kayak ini gak lucu sih teman Brodo. Belum lagi kalau kita ngomongin soal plot twist kehidupan. Nah yang lucu banyak banget hal yang awalnya gak direncanain malah jadi bagian penting dalam hidup kita. Ya gak sih teman Brodo, tiba-tiba aja muncul peran pengganti, peran tambahan gitu yang bikin hidup kita surprise lah. Siapa nih gitu? ketemu teman baru misalkan, gagal di satu kesempatan, gagal cinta, aduh, pindah lingkungan, pindah kerjaan, atau kehilangan seorang yang ternyata bikin kita belajar lebih dewasa. Nah sama kayak film teman-teman, kadang bagian paling gak terduga justru jadi scene yang paling berkesan, ya gak sih? Dan sadar gak teman-teman, media sosial itu sekarang bikin hidup orang lain jadi kelihatan kayak film sempurna, fit rapi, jalan-jalan terus, itu media achievement di mana-mana, padahal di balik layar semua orang juga punya scene capek, gagal, sedih, bahkan nangis sendirian. Jadi nggak perlu terlalu keras membandingkan hidup kita sama trailer kehidupan teman berdua. Kadang itu yang ditampil cuma bagian terbaiknya aja, yang bagian capeknya tuh nggak ditampilin.

Dan yang paling penting teman merodanya sebenarnya bukan genre hidup kita mau kayak apa ya, tapi gimana cara kita menikmati proses ceritanya. Mau itu drama, komedi, action atau campuran tuh semuanya itu setiap orang punya perjalanan unik yang enggak bisa disamain ya kan teman merodanya. Dan mungkin sekarang memang belum masuk ending bahagia karena ceritanya masih terus berjalan nih. Sekarang bisa bahagia, besok bisa jadi sedih, sekarang sedih atau sebaliknya besok bahagia. Oke, masih banyak obrolan seru teman merodanya yang bakal kita bahas malam ini. Jadi tetap stay bareng aku karena kita setelah ini kita bakal ngomongin soundtrack kehidupan sampai scene paling memorable yang pasti pernah dialami hampir semua orang.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
4: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
5: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalau hidup bener-bener jadi film ya, satu hal yang gak boleh ketinggalan udah pasti soundtracknya nih teman bro nih. Karena tanpa musik sebuah scene rasanya kurang lengkap ya. Setuju banget nih teman bro. Coba bayangin aja, momen naik motor malam-malam sambil lihat lampu kota ditemenin lagu favorit. Wah enak banget tuh, vibesnya langsung berasa kayak pemeran utama film. Film pocong. Kan malam-malam kadang lagu tertentu juga bisa langsung mengingatkan kita sama seseorang ya, tempat atau fase hidup tertentu. Wah setuju banget nih teman berdua. Setiap orang pasti punya lagu kehidupan masing-masing. Lagu kehidupan dalam tanda kutip ya. Ada yang suka lagu mellow buat nemenin overthinking tengah malam. Ada juga justru di tengah malam sukanya lagu yang hype, yang middle up, yang semangat gitu. Beda-beda teman berdua ya. Ada juga yang playlistnya tuh full lagu semangat biar ngejalanin hari tetap semangat. Menarik ya teman berdua, musik sering jadi cara paling sederhana buat menggambarkan perasaan yang susah dijelasin lewat kata-kata. Makanya gak heran kalau banyak orang yang hidup banyak orang bilang hidup mereka tuh terasa lebih sinematik gara-gara soundtrack yang pas. Selain soundtrack ya, dalam sebuah film teman berdua pasti ada scene yang paling memorable. Entah itu momen bahagia, lucu, malu, atau bahkan sedih sekalipun teman berdua. Dan uniknya kenangan paling berkesan kadang datang dari hal-hal kecil. Nongkrong sampai malam sama teman, perjalanan pulang yang enggak terlupakan, atau obrolan random yang ternyata masih diingat sampai sekarang.

Anak muda sekarang ya teman Merdoya juga sering banget menjadikan hidup mereka seperti daily vlog kayak gitu ya, daily vlog versi nyata. Foto langit sore, foto senja, senja di pantai, kopi favorit, playlist galau, sampai caption yang deep banget ya teman Merdoya. Bukan sekedar ikut tren, tapi memang banyak orang yang pengen menyimpan potongan momen hidup mereka supaya suatu hari nanti bisa dikenang lagi. Ya gak apa-apa sih, karena pada akhirnya hidup itu kumpulan scene kecil yang terus berjalan setiap hari ya teman Merdoya. Kadang kita terlalu fokus sama ending sampai lupa menikmati proses ceritanya. Padahal di film pun ya teman Merdoya ya, bagian yang paling bikin penonton jatuh hati justru perjalanan karakter utamanya gitu. Mulai dari dia jatuh, bangkit, jatuh lagi, gagal, belajar, terus akhirnya sukses gitu. Sampai akhirnya menemukan versi terbaik dirinya sendiri. Dan mungkin sekarang kita juga lagi ada di fase karakter development itu ya teman Merdoya. Gak semua hari harus luar biasa untuk jadi berarti. Ada hari-hari biasa yang justru diam-diam membentuk kita jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Nah jadi teman Merdoya, kalau sekarang hidup terasa lambat atau membingungkan ya, siapa tahu itu memang bagian dari alur cerita yang nanti bakal bikin endingnya terasa lebih bermakna. Jadi dinikmati teman Merdoya. Separah-parahnya hidup itu sebingung-bingungnya hidup itu, kita harus tetap menjalani

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946,

0: Ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, malam ini kita udah ngobrol panjang kali lebar soal kehidupan yang kalau dipikir-pikir memang mirip banget ya sama film ya, teman Prodo ya. Ada tawa, ada drama, ada kejutan, ada kehilangan sampai momen bahagia yang datang di waktu yang gak terduga. Dan mungkin ya, setiap orang memang sedang jadi pemeran utama di cerita hidupnya masing-masing dengan genre yang berbeda-beda ya. Kadang kita terlalu sibuk mikirin kenapa hidup belum sesuai ekspektasi. Padahal kan bisa jadi kita cuma lagi ada di tengah cerita nih teman berdua, belum sampai endingnya. Jadi gak usah buru-buru. Sama kayak film favorit kita, pasti ada fase ketika semuanya terasa rumit sebelum akhirnya benar pelan-pelan menemukan titik terang. Jadi gak apa-apa kalau sekarang masih bingung, kalian masih capek atau merasa berjalan lebih lambat dari orang lain. Semua orang punya timeline dan alur ceritanya sendiri teman berdua.

Kalau suatu hari nanti hidup kamu benar-benar dijadikan film nih ya, semoga itu jadi cerita yang penuh dengan makna ya. Film yang baik-baik aja gitu. Bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang terus bertahan, terus belajar, dan enggak menyerah walaupun seiring kena plot twist kehidupan. Karena justru perjuangan dan proses itulah yang bikin cerita jadi lebih hidup dan lebih berharga ya teman Brodo ya. Dan satu hal yang penting nih, jangan lupa menikmati setiap scene kecil dalam hidup, apapun itu ya. Ketika ketawa bareng teman, ngobrol sama keluarga, atau menikmati langit sore di pantai, misalkan dengerin lagu favorit, atau sekedar punya waktu untuk healing sendiri, hal-hal sederhana itu mungkin terlihat biasa sekarang ya, tapi suatu hari nanti bisa jadi kenangan paling berharga dalam film kehidupan kita teman berdua.

Akhir kata, teman-teman berdua, terima kasih buat kalian yang udah nemenin sharing time malam ini. Semoga obrolan kita bisa bikin kamu lebih menghargai perjalanan hidup sendiri dan sadar kalau setiap orang tuh punya cerita keren dengan versinya masing-masing ya. Sampai jumpa lagi di sharing time episode lainnya, teman-teman berdua, dengan topik yang nggak kalah seru ya. Selamat malam dan semoga tetap jadi pemeran utama terbaik di film kamu sendiri ya, teman berdoa ya. Sampai ketemu lagi di Kopsteng Kopi Setengah berikutnya, teman berdoa. Tetap jaga semangat kamu, tetap jaga isi komik kamu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman berdoa, dengan tema yang tetap menarik ya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik sampai menemani teman berdoa yang mau bobo cantik dan bobo ganteng. Dan malam ini kayaknya mau gerimis tapi gak jadi hujan ya, teman-teman berdoa ya. Oke, sebelum aku mengakhiri program sesi ini, teman-teman berdoa, aku puterin dulu ya lagu dari Shina Pispiro. Ini lagu terbaru dia di bulan Maret ini, judulnya adalah The Visitor. Check it out, teman-teman berdoa.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: kerja keras, ngapain ngobrol sama HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Lagi santai di sore hari.

0: Mah, main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Mah? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok buat temenin kamu, teman berdua, dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Tutup screen gue capek scrolling. Seruput kafein di panglima poli. Meditasi kayak Shaolin. Diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu, salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh, kita manusia ya udah. Enggak. Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Prodo yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya. Apa kata Allah di situ, ya? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hamba yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum ya, sedangkan unta saja itu butuh minum ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya, Kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak

Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913 merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan memacu pertumbuhan industri hijau melalui program Akademi Komunitas Bambu. Program tersebut untuk bertujuan memperkuat struktur industri nasional dari sektor hulu hingga hilir. Menurut Agus, bambu merupakan komoditas terbarukan dengan potensi nilai tambah. Ini juga menjadi salah satu material penting dalam pengembangan industri hijau di Indonesia. Bambu dapat dimanfaatkan pada industri konstruksi, furnitur, dan produk kerajinan. Menperin menyebutkan pemerintah akan menyiapkan bahan baku untuk mendukung kebutuhan sektor hilir.

Teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pemerintah menetapkan satu status untuk guru nasional, yakni PNS. Jadi kedepannya tidak ada lagi guru berstatus P3K maupun P3K paruh waktu. Pernyataan politikus PKB ini sekaligus merespons terbitnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 SM Mendikdasmen 7/2026 itu tentang penugasan guru non-ASN atau honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyatuan status guru dalam skema nasional menurutnya membuat tata kelola pendidikan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Pemerintah pusat dapat mengambil alih secara penuh proses rekrutmen, distribusi, pembinaan karir hingga peningkatan kesejahteraan guru secara merata. Ia juga mengharapkan langkah penghapusan klasterisasi guru dan penerapan satu sistem rekrutmen nasional dapat menjadi solusi jangka panjang. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Ketua Umum Serikat Media Cyber Indonesia Firdaus mendorong regulasi pers lebih adaptif terhadap perkembangan media digital di era transformasi teknologi. Ia menilai fenomena media homeless atau media independen digital menjadi realitas baru dalam ekosistem pers modern. Firdaus menyebut perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola penyebaran informasi di masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar. Ia menilai keberadaan media independen digital perlu diterima sebagai bagian dari perkembangan ekosistem media massa nasional. Fenomena tersebut dinilai muncul seiring pesatnya perkembangan platform digital dan media sosial di Indonesia. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini. Kita bertemu lagi di Info Pro 2 pukul 10 pagi hari nanti.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,6 FM berdua teman terbaik kamu. Hai teman berdua, good morning. Selamat hari Rabu. Teman berdua ketemu lagi sama aku di sini di station 90,8 berdua teman terbaik kamu. Pagi ini kita temenin kamu lagi. Aduh, kemarin ketemu aku siang ke sore, sekarang ketemu aku pagi ke siang nih kayaknya teman berdua. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya dan happy pastinya. Wah, pagi ini tuh kayaknya hari yang baik. Semoga ya, kita berdoa bareng-bareng. Semoga hari ini banyak hal-hal baik yang menghampiri kamu teman Pro2. Jangan lupa mengawali harinya, jangan setengah-setengah, harus semangat ya teman Pro2. Harus full of effort ya. Pagi ini pastinya bakal banyak banget kegiatan kamu ya. Aku doain semoga lancar harinya. Jangan lupa untuk prepare-nya benar-benar prepare banget ya, biar kamu tuh nggak ada yang ketinggalan barangnya, biar semangat paginya, terus biar full senyum berangkatnya gitu. Oke nih, buat kamu yang udah di jalan mau berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, semangat ya teman Pro2, semoga hari kamu menyenangkan. Habis ini aku bakal temenin sama playlist juga dan sama informasi dulu di Spade selamat pagi teman Pro2 sampai di jam 10 ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, udah paling bener dengerin aku terus. Abis ini kita puterin lagu dulu buat kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay. Kita update-update Piala Dunia dulu ya, teman Pro 2. Ini Portugal memasuki Piala Dunia 2026 itu skuadnya seimbang banget. Udah banyak skuad mereka yang berpengalaman di turnamen besar dan punya nama kelas dunia di setiap posisi. Waduh, ini kayaknya Portugal punya ambisi besar ya, teman Pro 2. Komposisi pemainnya berkualitas banget. Dengan julukan Selecao das Queens ini, mereka punya kekuatan merata di seluruh sektor permainan utama. Gimana enggak teman Pro 2? Ada si R7 alias Cristiano Ronaldo yang terus menerus mencatatkan pencapaian bersejarah. Dan ini jadi bukti kokohnya pertahanan mereka di ini ya, setiap laga. Pertahanan lawan di setiap laga maksudnya. CR7 ini memimpin Selecao das Queens ini punya semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi ya, trofi prestisius pertama untuk pertama kalinya gitu. Udah gak salah lagi, udah gak usah meragukan lagi karena Ronaldo di bawah sang juru taktik Roberto Martinez ini udah banyak banget pujiannya. Dan pelatih sukses juga membawa Ronaldo untuk menjadi generasi emas Belgia dari tahun 2016 sampai Desember 2022. Nah ini jadi modal besar nih dengan adanya kesuksesan Martinez yang jadiin Ronaldo dan kawan-kawan bisa mempersembahkan trofi perdananya. Gitu teman Pro 2, waduh gak sabar gak sih untuk melihat pertandingan-pertandingan ini teman Pro 2. Ini buat kamu yang gak tahu ya, Portugal ini udah banyak banget track recordnya dan Portugal sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalami kemenangan telak 9-1 menghadapi Armenia sebelumnya dan ini menempatkan Portugal sebagai pemuncak klasemen teman Pro 2 di grup F kualifikasi kawasan Eropa. Wow, kita tunggu aja ya pertandingan demi pertandingan yang bakal dilewatin sama Portugal nanti.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Oh no!
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
7: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
8: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, balik lagi di Sepada. Tapi sayang banget, aku mesti update bad news dulu, teman Produa. Ini dari Kota Padang banget ya. Baru aja kemarin, Selasa 12 Mei, sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, ada kebakaran yang melanda rumah di Kelurahan Banuaran dan XX alias 20, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Ini api pertama kali tuh awalnya muncul dari gudang lantai 2 rumah ini, teman Produa. Nah, dalam hal ini kepala bidang operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan kalau laporan dari warga, pihaknya tuh udah mengerahkan 6 unit armada untuk memadamkan kebakaran tersebut, teman Produa. Dan benar-benar gercep banget kejadiannya jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Damkar menerima laporan jam 18.01 waktu Indonesia Barat, 2 menit langsung bergerak menuju lokasi dan sampai 8 menit kemudian, sekitar jam 18.09 waktu Indonesia Barat. Ada 60 personel yang diterjunkan dalam proses pemadaman api, teman Produa. Memang benar-benar berjibaku ya memadamkan api di tengah kondisi permukiman yang bisa dibilang padat banget serta akses jalan yang sempit menuju daerah tersebut. Barulah sekitar 30 menitan apinya bisa dipadamkan dan diketahui gak ada korban jiwa ya, teman Produa. Alhamdulillah banget, ataupun korban luka-luka gak ada. Tapi kebakaran ini menghanguskan gudang di lantai 2 dengan luas area terbakar sekitar 3x3 meter persegi dan kerugian yang ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Waduh, ini benar-benar himbauan nih dari Damkar buat kita semua masyarakat ya, untuk meningkatkan kewaspadaan dengan siaga gitu, dan dengan periksa, check and recheck, teman Produa, terhadap potensi kebakaran. Karena di kawasan pemukiman, apalagi yang padat penduduk ya, jadi kalau misalnya kita terlihat atau kita gak sengaja lihat ada kebakaran dan belum ada satupun orang yang tahu, kayaknya better kamu segera lapor ke layanan darurat kalau emang ngelihat tanda-tanda kebakaran, karena penanganan bisa lebih gercep. Kayak yang tadi ya, Damkar emang best banget untuk ini, untuk penanganannya benar-benar langsung terjun ke lokasi dan sampainya juga nggak lama-lama, cuma butuh waktu 7 menit ya, teman Produa. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi masih di Sepada, teman Produa. Tapi sabar dulu, kita mau dengerin dulu lagu dari Gendrawari, Manusia Paling Bahagia.

aku atau siapapun itu keputusan.